0: yang telah diberikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini khususnya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa kita masih dapat berjumpa kembali melalui siaran radio Suara Iman pada gelombang 918 kHz atau dalam mode AM ya. Dan saya Abu Ayub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara ini, khususnya di hari ini, hari Kamis ya, hari yang ke-18 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi hari ini? Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, seperti biasanya sebelum kami hadirkan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim, kami akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dikirim ke nomor 08 128 24 kali 846, dan untuk WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Clubhouse di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @Suara Al-Iman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar, diawali huruf R dan huruf Q selalu ya, diawali huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, yang diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah disebutkan nama qori'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat direquest kami batasi hanya surah-surah dari juz 27 hingga 30 saja, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kecuali untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, yaitu mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian yang terakhir, batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya. Untuk Clubhouse dan juga Telegram belum ada request yang dikirim dari sana. Kita langsung saja ke WhatsApp ya, karena dari SMS belum bisa. Kami bacakan request yang pertama masuk pagi ini, yaitu dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Mujadilah, surah Al-Hasyr, dan surah Al-Mumtahanah, serta surah As-Saff dengan qari Syekh Saud Asy-Syuraim. Kemudian dari Kamisyanur, kemudian Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin dan Dewi Guna Regency Surabaya, merequest surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil, dan surah Al-Qiyamah dengan qari yang sama, Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdul Wali Al-Arkani, semoga ada ya. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir dengan qari yang sama. Kemudian berikutnya dari belum ada ya, belum ada yang lain, kita siapkan untuk kita putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Putaran yang pertama akan diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Su'ud Asy-Syuraim ya, yaitu surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya. Baik ikhwatul iman, para pendengar setia radio Surah Iman, inilah surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

شعب مسلدا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول

يأتي أحدكم الموت فيقول

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa surah-surah kami hadirkan untuk putaran pertama, walaupun belum selesai. Kami jeda terlebih dahulu untuk membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Mbak Ayis Saidah Husna di Kota Pasuruan yang merequest surah

Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Muhammad Toha Al-Junaid. Kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar setia radio Surah Al-Iman, segera kami lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah pada putaran yang kedua ya, dan kami akan awali putaran kedua dengan surah Al-Qadr ya. Surah Al-Qadr dengan qari Syekh Fahad Al-Kandari, dan dilanjutkan dengan surah-surah yang lain. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Dan sisa surah-surah yang belum kami hadirkan, insyaallah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri atau setelah program acara Cahaya Pagi. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman, dimanapun anda berada, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini, kita kembali di majlis ilmu membahas tentang bagaimana hakikat dari prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ini kaitannya pada kesempatan yang baik ini tentang bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka memerintahkan agar semua tuntunan syariat Allah dan Rasulnya itu diupayakan untuk bisa diterapkan dan dikerjakan. Kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa ya'muruna bil qiyami bis syara'i'id din, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan untuk melaksanakan syariat syariat agama ini. Ala ma ja'a an nabiyihim fiha, sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sifatiha wa mukammilatiha, ya, baik dalam hal berkaitan dengan apa saja ya di antara sifat-sifat syariat nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan penyempurna-penyempurna syariat tersebut hendaknya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Makanya poin ini ya saya beri judul dengan Al-Amru Bil-Qiyami Bisyara'i'id-Din, ya, perintah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melaksanakan syariat, ajaran, tuntunan agama Allah ini, ya, karena agama Allah ya diutus, diturunkan kepada Nabi SAW atau kepada manusia dengan perantaraan Nabi SAW itu untuk kemaslahatan umat manusia, ya, untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau mereka mengerjakannya, insya Allah mereka akan melihat maslahatnya. Dan kalau mereka tinggalkannya atau sebagian darinya, mereka pun akan melihat akibat dari apa yang mereka tinggalkan itu. Disebutkan tentang poin ini, kama amarallahu ta'ala bidzalika, Jadi ketika Ahli Sunnah wal Jamaah memerintahkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam Al-Quranul Karim diantaranya adalah firmannya ya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kamu sekalian, maka ambillah. Ya. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa saja yang kalian dilarang oleh beliau, maka berhentilah. Nah, ayat ke-7 dari surat Al-Hasyr ini ya menjelaskan kepada kita ya perintah Allah agar kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya mengambil ya, mengamalkan, melaksanakan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diajarkan oleh beliau ya, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang ayat ini ya, ayat ke-7 dari surah Al-Hasyr, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, makna dari ayat ini ketika Allah memerintahkan apa saja yang datang dari Rasul hendaknya kalian mengambil, apa yang dilarangnya hendaknya kalian tinggalkan, ini kata Ibnu Katsir, mahma amarakum bihi faf'alu. Ini apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka kerjakanlah. Wa mahma na'akum anhu fajtanibuh. Dan apa saja yang kalian dilarang oleh beliau, maka jauhilah. Ya. Fa innahu innama ya'muru bi khairin. Karena sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau memerintahkan suatu, itu beliau memerintahkan kepada kebaikan atau untuk kebaikan. Wa innama yanha 'an syarrin. Dan ketika beliau melarang sesuatu, itu menunjukkan bahwa beliau ya melarang dari satu keburukan. Maka apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu pasti akan baik kalau dikerjakan yang sebaik-baiknya. Ada maslahatnya, ada kebaikannya. Sebaliknya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada dampak buruknya, ya, ada akibatnya yang buruk, yang buruk. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, kemudian maaf, As-Sa'di mengatakan, "Wat-tahdhir an mufsidatiha wa munaqqisatiha." Jadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan melaksanakan syariat Allah ya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ya mengingatkan umat dari kerusakan-kerusakan, dari dampak-dampak yang buruk atau malah mengurangi ajaran syariat Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, jadi ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan perintah Allah, syariat Allah, dan dilarang dari hal-hal yang dilarang dalam agama Allah ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini perintah Allah. Ya, syariat Allah itu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu banyak, mulai dari masalah-masalah akidah ya, kemudian masalah ibadah, masalah yang berkaitan dengan akhlak, masalah yang berkaitan dengan muamalah. Ini semua telah diajarkan ya, atau mencakup ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hendaknya seorang hamba itu jangan memilah-milih ketika mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ya. Karena terkadang ada manusia seperti itu. Ya. Kalau yang sesuai seleranya ya dikerjakan, kalau yang tidak sesuai dengan seleranya dari syariat ini, ditinggalkannya. Nah, ini sikap yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Makanya Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, ya, ketika menjelaskan ayat ini, ayat 208 dari surat Al-Baqarah, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, yakni jalla thana'uhu bidzalika, yang dimaksud dengan, yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, kata beliau, ay i'malu ayyuhal mu'minun bi syara'il Islam kulliha. Artinya, wahai orang-orang yang berbuatlah, amalkanlah, terapkanlah wahai orang-orang beriman semua ajaran syariat Islam ini, ya. Wadkhulu fi tasdiqi bihi qawlan wa amalan. Dan hendaknya kalian ini betul-betul membenarkan agama Allah ini, baik berupa dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Masuk dalam Islam secara utuh artinya kita membenarkan apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dari semua ajaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita harus beriman kepadanya, membenarkannya. Ya. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, yang memperhatikan kebaikan-kebaikan hamba-hamba Allah. Ya. Baik dari sisi dunia mereka maupun akhirat mereka. Ini semua telah diajarkan, diseru oleh syariat Islam akan umatnya agar mengerjakan semua ajaran-ajaran Islam tersebut. Ya. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, wa yarawna al-jihad fi sabilillahi madiyan ma'al birri wal fajir. Dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini, ya, berpandangan, ya, bahwa berjihad di jalan Allah itu tetap berlangsung, baik pemimpin mereka seorang yang soleh, yang taat, ataupun seorang pemimpin mereka itu orang yang fajir, yang berbuat kejahatan. Di saat adanya jihad, berperang di jalan Allah, maka, ya, kaum muslimin harus melakukannya.

Nah, jadi berjihad dalam bentuk peperangan ya di zaman Allah Subhanahu wa taala ini tetap berlaku. Yang di saat adanya jihad itu. Kalau tidak ada ya tidak. Ya. Kalau tidak ada peperangan, tidak ada apa jihad di dalam bentuk peperangan, ya tidak. Tetapi kalau misalnya suatu saat ada perintah untuk berjihad, ya, karena misalnya negeri atau suatu negeri muslim diserang oleh orang-orang kafir, ya, maka setiap orang, ya, artinya wajib untuk dia mengikuti ya, jihad tersebut. وَهَذَا مِنْ مُتَقَدَاتِهَا لِسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهَذَا مَنْ هَجُهُمْ. Jadi ketika misalnya ada jihad, ya, maka tatkala diperintahkan umat ini untuk berjihad, harus mereka lakukannya. Walaupun pemimpinnya orang yang tidak berbuat baik, ya, tapi dia ingin menolong agama Allah. Walaupun dia bukan orang yang baik, tapi mungkin berbuat kezaliman, ya. Namun tetap diikuti. Kala pemimpin itu memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam At-Tuhawi rahimahullah taala juga beliau punya kitab atau risalah kecil itu menjelaskan ya tentang jihad. Tentang berjihad di jalan Allah. Bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal berkaitan dengan jihad di jalan Allah. Kata Imam At-Tuhawi rahimahullah, wal hajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin. Ya, jadi pelaksanaan ibadah haji kemudian jihad di jalan Allah, dua hal ini tetap berlangsung ya dikerjakan oleh umat bersama dengan ulil amri dan para pemimpin mereka dari kalangan kaum muslimin. Berrihim wa fajirihim, baik pemimpinnya itu orang soleh, orang yang baik, ataupun pemimpinnya bukan orang yang baik. Tapi ketika dia memerintahkan berperang di jalan Allah, maka harus menaatinya. Ya. Jadi bahwa al-hajj wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal mu'minal muslimin. Ini kata Imam Tuhawi. Bahwa ibadah haji dan jihad di jalan Allah tetap berlangsung. Ya. Bersama para pemimpin, para penguasa kaum muslimin. Baik mereka para penguasa itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Ataupun mereka adalah orang-orang yang tidak baik. Kita tetap wajib untuk mengikuti taat pada mereka. Perintah mereka. Taat pada perintah mereka. Hal ini berlaku ila qiyamis sa'ah. Hal ini berlaku sampai hari kiamat. La yubtiluhuma syai'un. Wala yanquduha. Wala yanquduhuma. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan ya upaya perjuangan kepada agama Allah ini ya dalam bentuk peperangan. Jadi tidak ada orang berhak mengatakan oh sekarang ini sudah tidak ada jihad lagi. Ya. Suatu saat pasti akan ada. Ya. Kalau sekarang mungkin tidak ada, suatu saat ada. Ya. Maka tidak ada yang bisa membatalkan masalah ini, kata Imam At-Tuhawi. Karena ini masalah yang prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian An Auf bin Malik Al-Asyai radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik Al-Asyai beliau berkata radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Para pemimpin kalian yang terbaik itu adalah para pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian sebagai umat. Wa tusalluna alaihi.

luna alaikum. Dan mereka para pemimpin itu yang baik adalah yang mendoakan kalian. Ya, dan kalian pun mendoakan mereka, para pemimpin itu. Wa syiraru a'immatikum, dan para pemimpin yang buruk, ya, di antara pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yaitu para pemimpin yang kalian murka pada mereka, ya, dan mereka pun murka kepada kalian. Kalian benci pada mereka dan mereka pun benci pada kalian. Ya. Wa tal'anunahum, ya, wa yal'anunakum. Pemimpin yang buruk adalah mereka yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Qal, kata Auf bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afanuna afalanuna bidhum inda dhalik, wahai Rasulullah, apakah kita tidak melawan mereka saja, memerangi mereka, para pemimpin, ya, yang buruk itu, kok kita tidak perangi mereka saja? Qala, kata Nabi SAW, jangan, ya, jangan kalian memerangi mereka, ya. Ma'aqamu fikum sholah, selama mereka masih sholat, maka jangan kalian memerangi mereka. Ala man waliya alaihi walin, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang dia dipimpin oleh seorang pemimpin, faro'ahu ya'ti syai'an min ma'asyatillah, kemudian dia melihat bahwa pemimpin itu melakukan suatu maksiat pada Allah Ta'ala, falyakroh, ya, ma ya'ti min ma'asyatillah, maka hendaknya kamu itu benci, tidak senang pada perlakuan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, tapi jangan kalian kemudian membatalkan bai'at kalian dengan mereka. Jangan kalian memberontak mereka. Ini arahan dari Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya. Jadi hadis ini benar-benar memerintahkan kepada kita untuk tetap taat kepada ulil amri, walaupun mereka mungkin orang-orang yang tidak baik, ya,

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga semenit manfaat
2: jangankan orang itu musyrik seorang tidak musyrik dia beriman kepada Allah tetapi kalau dalam satu amalnya ada bercampur dengan ketidakikhlasan maka amal itu gugur yaitu riya sum'ah ini menggugurkan suatu amal yang bercampur dengan riya dan sum'ah tersebut maka dari itu kita ini diperintahkan untuk selalu memperbaiki, memperbaharui iman kita. Ada hadis sahih, Rasulullah memerintahkan tajdidul iman, jadidu imanakum, bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Maka seorang memelihara hatinya, menjaga niatnya. Ini adalah sya'nu al-mu'min. Perkara orang mukmin, urusan mereka selalu memperbaiki niatnya, mengoreksi hatinya. Dan ini sya'nu salaf, para salafus saleh. Mereka selalu mengoreksi, introspeksi diri mereka, niat-niat mereka. Padahal mereka bukan ahlu syirik. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi terkadang suatu amal yang diniatkan bukan karena Allah akan menggugurkan amal itu.
1: Semenit manfaat.
2: Pentingnya tauhid. Dan seorang harus mempertahankan, menjaga, memelihara tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dia mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Itu man mata. Barang siapa meninggal. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu menuntut seseorang untuk istiqamah. Indah tauhid akan bermanfaat. Istiqamah sampai di akhir hayat seseorang. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menyebut tentang istiqamah. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami, Tuhan kami, yaitu Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dalam imannya. Istiqamah dalam tauhidnya. Sampai akhir kehidupannya, maka tatkala malaikat-malaikat datang atau malakul maut dan yang menyertainya menemaninya datang menjemput atau mencabut nyawa orang tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah pada mereka orang-orang istiqamah ini, turunlah pada mereka para malaikat seraya berkata di saat mereka akan meninggal, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, dan jangan pula kalian berduka cita. Wa abshiru bil jannah, dan berita gembira, kabar gembira untuk kamu sekalian itu berupa surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian.

0: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang, paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang, karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, "Attatis sama'u," langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. "Wahuqqa laha an ta'id," kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini, setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini, cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat, Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat, akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan gak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal 'arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung, nama Anda akan terus terkenal, nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu

segala sesuatu. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: عن أبي أمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, summa birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya sunnah.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulia ilmu agama. Semurni-murni tujuan yang dicapai seorang hamba, dan jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan, dan kebaikan di dunia serta di akhirat. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara Asma'ul Husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung, disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
0: yang artinya, segala puji bagi Allah,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum.
0: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
3: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari. Karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
3: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
5: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang Dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini, Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla 'an nafsihi wa 'an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda', fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Adz-dzikr ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikr 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Quranul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya, kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah-gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Quran pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri, merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak faham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting, beliau berkata, Walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang khawarij, mereka adalah al-qurra, bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang, karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, "Akhadna Al-Quran an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna

0: dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan. Juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran falma'u tahurun." Rawahul Bukhari wa Muslim.

0: Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Semenit manfaat.
2: Kemudian tidak cukup kita ini bermuamalah dengan beliau, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai menyakitkan kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbicara yang baik, diperintahkan untuk bergaul pula, dan diperintahkan untuk mendoakannya. Karena kita tidak mampu apa-apa. Ini orang tua yang sudah lanjut usia, mau dibuat-buat muda enggak bisa. Karena yang bisa memberi ketenangan jiwa kepada orang tua, meringankan sakitnya yang lainnya hanya Allah. Allah memerintah wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ya Allah, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tua saya ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dua orang tua saya telah mendidik saya pada waktu saya ini masih kecil.
1: Semenit manfaat.
2: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua, hormati orang tuamu, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Banyak jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau Al-Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya Sunnah.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaquluhu idza tas'aba 'alayhi amr.

0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ma yaquluhu 'inda al-qiyam min al-majlis.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu.
2: Semenit manfaat.
3: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharah, karena yang namanya sholat tidak sah kalau tidak didahului dengan toharah. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umrah bagi orang yang belum mampu melakukannya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya, bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu
6: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Mengenal vertigo, pusing diartikan dengan perasaan berputar, baik lingkungan sekitar yang tampak berputar atau tubuhnya sendiri. Dalam kedokteran, keluhan ini dikenal dengan istilah vertigo. Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat, kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya, sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak, dalam waktu singkat, dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus menerus, dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut.
3: Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: 4 hal yang wajib Anda perhatikan sebelum memutuskan cabut gigi berlubang. Gigi berlubang memang menjadi masalah yang banyak dijumpai saat ini. Anda pasti mengerti jika gigi berlubang adalah tanda jika gigi tidak sehat. Gigi berlubang juga sangat rawan menjadi tempat tinggal parasit yang biasa menyebabkan sakit gigi. Apabila seorang memiliki gigi berlubang, maka ada banyak langkah yang dapat dilakukan. Langkah yang dimaksud adalah cabut gigi berlubang ataupun merawat gigi tersebut. Merawat gigi berlubang memang bisa menjadi solusi yang tepat, tetapi banyak orang yang memilih untuk mencabut gigi tersebut. Memang cabut gigi berlubang bisa menjadi solusi instan untuk siapa saja. Hal yang harus Anda pahami, untuk mencabut gigi berlubang tidak boleh sembarangan. Anda harus mengerti tahapan-tahapan sebelum melakukan cabut gigi. Jika Anda tidak melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan baik, maka akan membuat kesehatan Anda dalam bahaya. Mencabut gigi secara sembarangan sangat berbahaya untuk syaraf tubuh. Tips sebelum mencabut gigi berlubang. Pertama, pastikan gigi yang akan Anda cabut sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diselamatkan. Jika Anda merasa gigi yang dimiliki masih bisa diselamatkan, lebih baik Anda menunda cabut gigi berlubang. Gigi berlubang masih bisa diselamatkan dengan cara menambalnya. Menambal gigi berlubang juga cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Umumnya, dokter gigi akan menyarankan menambal gigi sebelum melakukan tindakan pencabutan. Kedua, sebelum Anda memutuskan untuk cabut gigi berlubang, maka Anda juga harus mengerti bagian gigi mana yang akan Anda cabut. Ada beberapa bagian gigi yang berbahaya jika dicabut. Lebih baik Anda berkonsultasi dengan dokter yang tepat sebelum memutuskan untuk mencabut gigi. Gigi memiliki hubungan dengan syaraf, dan jika Anda tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka efeknya bisa berbahaya. Ketiga, Anda juga harus dalam keadaan sehat pada saat melakukan cabut gigi berlubang. Mencabut gigi berlubang memang terlihat sangat simpel. Tetapi, jika Anda dalam keadaan yang tidak sehat, maka kondisi kesehatan Anda bisa memburuk. Banyak orang yang mengatakan jika pada saat mencabut gigi dalam keadaan sakit, maka akan membuat orang tersebut demam tinggi. Keempat, lakukan Rontgen sebelum Anda melakukan proses cabut gigi berlubang. Dengan melakukan proses Rontgen, maka Anda akan mengerti keadaan gigi secara detail. Anda juga dapat melihat apakah kondisi syaraf aman pada saat melakukan pencabutan gigi. Sekarang ini, sudah banyak sekali dokter gigi yang memiliki fasilitas Rontgen. Apabila Anda melakukan tahapan ini dengan baik, maka sudah dapat disimpulkan jika pencabutan gigi yang Anda lakukan aman dan pastinya tidak akan mengganggu kesehatan. Sebenarnya jika Anda jeli, maka gigi berlubang dapat Anda hindari. Untuk menghindari gigi berlubang sangat mudah. Hal yang perlu Anda lakukan hanya merawat gigi. Perawatan gigi yang simpel seperti menggosok gigi secara rutin wajib untuk Anda lakukan. Anda juga harus bisa memilih makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Karena sekarang ini banyak sekali makanan yang bisa memicu gigi berlubang. Salah satu jenis makanan yang bisa memicu gigi berlubang adalah makanan manis seperti permen dan juga jenis-jenis kue tertentu. Akan lebih baik jika Anda juga memeriksakan kesehatan gigi secara rutin ke dokter agar kondisi gigi dapat terpantau dengan baik. Apabila Anda menjalankan perawatan gigi yang sudah disebutkan, pastinya cabut gigi berlubang tidak perlu Anda lakukan dan tidak memerlukan obat sakit gigi berlubang. Artikel www.duniainformasikesehatan.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini. Manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Memiliki tubuh yang sehat merupakan impian setiap manusia. Sehat sebenarnya mudah didapat jika asupan konsumsi yang masuk dalam tubuh bersifat seimbang dan disertai dengan aktivitas luar yang teratur, seperti berolahraga minimal 15 menit setiap harinya. Akan tetapi, banyak orang melupakan dasar-dasar ini untuk meraih hidup yang sehat. Kebanyakan orang lebih condong untuk memilih jalan instan dalam mencapai tubuh yang sehat. Dengan meminum berbagai obat, vitamin, minuman berprotein, dan lainnya, sebenarnya tidak akan memiliki efek yang sehat bagi tubuh apabila tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur. Tubuh manusia setidaknya membutuhkan pelumasan terhadap otot-otot setiap hari dengan cara berolahraga agar semua fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Berolahraga dapat membantu memperlancar metabolisme tubuh dan proses sirkulasi darah.
5: Banyak orang menggunakan alasan sibuk karena pekerjaan untuk melewati olahraga di pagi hari. Hal ini sangat disayangkan karena kebanyakan dari orang-orang yang menggunakan alasan pekerjaan untuk menghindari olahraga adalah mereka yang bekerja di ruangan ber-AC dan dalam aktivitas hariannya tidak melakukan banyak gerak selain duduk di depan komputer. Asupan makanan yang tidak terkontrol seperti lemak, makanan berminyak, makanan yang panas malah akan semakin memperburuk kondisi tubuh. Cara yang digunakan untuk menghambat atau dianggap mengatasi kemungkinan penyakit yang akan muncul di masa depan adalah dengan meminum berbagai jenis obat-obatan, mulai dari obat untuk kolesterol, darah tinggi, hingga obat untuk menurunkan berat badan yang sebenarnya tidak memiliki efek sama sekali. Seringkali, berbagai iklan produk obat-obatan yang menggunakan artis-artis ternama sebagai bintang iklannya hanya membuat masyarakat yang menontonnya tertipu oleh iming-iming atau janji kesehatan. Ketika janji tersebut ditagih dan dipertanyakan kepada para produsen obat, mereka malah balik menyalahkan konsumen yang tidak melakukan gaya hidup sehat. Sebaiknya berpintar-pintarlah jika ingin membeli obat untuk mencegah suatu penyakit. Pencegahan terhadap suatu penyakit tidak hanya bisa dilakukan bila di satu sisi konsumsi obat terus berlanjut hingga dosis yang tinggi. Namun, di sisi lain, konsumsi makanan dan pola gaya hidup malas terus dipertahankan. Kesulitan yang muncul bukan hanya dirasakan oleh tubuh Anda, tapi juga oleh orang-orang di sekitar yang mencintai Anda. Fakta yang perlu diketahui atas konsumsi obat dalam jangka panjang adalah suatu mutasi. Obat yang diminum terus-menerus menyebabkan penyakit yang dilawan akan bermutasi dan pada akhirnya penyakit tersebut akan kebal dengan obat yang diminum dan menuntut dosis yang lebih tinggi untuk melawannya kembali. Akan menjadi lebih sulit dalam menghadapi penyakit tersebut ketika kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh telah mencapai posisi ini. Dalam posisi ini, hanya terdapat dua pilihan yang akan muncul bagi tubuh Anda. Pertama, Anda memilih untuk terus bergantung dengan obat-obatan dosis tinggi dan adanya kemungkinan obat ini berdampak pada organ tubuh lainnya. Kedua, Anda akan memilih pilihan kedua, yaitu dengan memilih kembali ke jalan hidup yang sehat. Sulit bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Kesempatan itu selalu ada bila daya dan upaya untuk menjadi sehat menjadi dasar tujuannya. Jangan menggunakan alasan pekerjaan untuk mendapatkan tubuh yang sehat, karena kesehatan dimulai dari diri sendiri. Artikel kesehatan ini diambilkan dari doktercantik.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
6: Mikroslip adalah kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Umumnya, mikroslip berlangsung sekitar 1 detik hingga 2 menit. Namun, durasinya bisa bertambah jika seseorang benar-benar memasuki kondisi tidur. Mikroslip sering terjadi saat seseorang melakukan aktivitas seperti berkendara atau menatap layar terlalu lama. Orang yang mengalami mikroslip tidak menyadari jika dirinya tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Kondisi ini bisa terjadi dengan mata terbuka dengan pandangan kosong. Mikroslip bisa ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk atau mengedipkan mata terlalu sering dan tidak mengingat hal yang terjadi beberapa detik atau menit sebelumnya. Setelah tertidur, orang yang mengalami mikroslip sering terbangun dengan perasaan lebih segar dalam waktu yang singkat. Meskipun singkat, mikroslip menjadi sangat berbahaya ketika sedang berkendara. Tertidur saat berkendara merupakan penyebab umum terjadinya kecelakaan lalu lintas bahkan memakan korban jiwa. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko mikroslip yaitu seperti menurunnya kuantitas dan kualitas tidur, memiliki hutang tidur, kerja shift malam yang memicu pergeseran waktu tidur, dan efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghindari mikroslip saat sedang atau akan berkendara. Pertama, penuhi kebutuhan waktu tidur 7-9 jam. Kedua, lakukan aktivitas yang membuat Anda tetap terjaga seperti mengobrol atau menggunakan transportasi umum yang memungkinkan untuk berdiri dan berjalan. Ketiga, minum kopi, namun beri jarak waktu sebelum mengemudi karena kopi memberikan efek 30 menit setelah dikonsumsi. Keempat, ketika mulai lelah atau mengantuk, segera berhenti dan gunakan waktu untuk istirahat atau tidur sejenak. Jika berkendara jarak jauh, luangkan waktu 1-2 jam untuk beristirahat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Melandasi agama Islam inilah ya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, para rasulnya, dan juga mengutus nabi kita, rasul kita ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menurunkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim ya. Itu semuanya dalam rangka untuk menegakkan penghambaan diri seorang manusia ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla tidaklah dikatakan peribadatan yang sebenarnya sampai seorang hamba benar-benar memurnikan, mengikhlaskan, mentauhidkan di dalam dia beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan tauhid adalah isbatul uluhiyah atau isbatul ilahiyah lillahi wahda. Tauhid itu adalah menetapkan ya akan keesaan Allah di dalam beribadah hanya kepadanya. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah Azza wa Jalla, berarti kita meyakini, kita mengikrarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi sebagai Tuhan ya. Adapun selain Allah Azza wa Jalla maka tidak berhak, walaupun banyak sekali ya disebut dengan nama Tuhan, akan tapi keberhakannya tidak ada. Karena ketika kita bicara siapa Tuhan yang berhak untuk diibadahi, maka dialah zat yang dikategorikan Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam semesta, kemudian memberi rezeki semua ciptaannya, menguasai, merajai, memiliki dan mengatur semua urusan ciptaannya. Oleh karena itu ya, tauhid merupakan harga mati dalam agama kita yang mulia. Bahkan Al-Qur'an Al-Karim kalau kita membuka dari mulai awal surat, awal ayat ya, dari awal halaman sampai akhir surat, akhir ayat, akhir halaman di mushaf kita, semuanya berbicara tentang tauhid. Bahkan Al-Qur'an semuanya tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat tauhid? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang menjadi lawan dari tauhid, yakni kesyirikan? Allah menjelaskan pula bagi mereka yang menegakkan tauhid kepadanya Subhanahu wa taala akan balasan yang akan ia dapatkan di surga di akhirat kelak. Demikian pula balasan mereka yang melakukan kesyirikan wal a'yadzu billah. Al-Qur'an Al-Karim semuanya tauhid. Ya. Demikian pula ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah beliau semuanya tauhid. Ya. Oleh karena itu para ulama kita ya dari zaman ke zaman mereka selalu betul-betul memperhatikan masalah ini, masalah tauhid. Ya. Dari mulai ulama-ulama di zaman dahulu sampai ulama sekarang di zaman kontemporer ini, tidak henti-hentinya mereka menjelaskan kepada umat ini, umat Islam, tentang hakikat tauhid, agar kita senantiasa memperhatikan masalah tauhid ini, agar senantiasa kita betul-betul berdiri di atas penghambaan diri tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara para ulama yang menjelaskan kepada umat ini masalah tauhid adalah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasiah, yang nantinya melalui kitab ini kita akan mengetahui bersama bagaimana akidah Imam Syafi'i, bagaimana bentuk tauhid al-Imam Syafi'i melalui kitab-kitab beliau rahimahullahu taala atau melalui penuturan dari murid-murid beliau al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kalau kita bicara terkait dengan Imam Syafi'i, tentu kita akan mendapatkan bahwasanya beliau adalah imam yang memiliki panutan ya, yang sangat besar sekali dibandingkan dengan para a'immah yang lainnya.
1: buktinya di sana ada al-Imam Abu Hanifah, ada al-Imam Malik, ada al-Imam Syafi'i, ada al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dari empat imam mazhab yang kita kenal ini, kalau kita bicara terkait dengan kuantitas penduduknya, maka kita akan mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i adalah seorang imam yang memiliki banyak pengikut dibandingkan dengan para a'immah, para imam-imam dari empat mazhab yang lainnya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita pertama ini, kita akan langsung memasuki pada bahasan yang disampaikan oleh al-muallif nulis kitab ini, yaitu Dr. Sufyan Abdul Aziz Qadhi hafizahullah ta'ala. Dan bab pertama yang dibawakan oleh beliau berjudulkan Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Ya. Bab keutamaan tauhid dan apa yang menghapus dosa-dosa. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat Al-An'am ayat 82. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya tentu dalam hal ini kita pernah mendengar, kita pernah mempelajari bahkan ya kitab tauhid yang ditulis oleh al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Bahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Maka susunan dari bab per babnya ini menginduk kepada kitab tauhid tersebut, ya. Hanya saja untuk paparan materi, paparan inti tidak dituangkan sepenuhnya pada kitab ini, ya, yang ditulis oleh Dr. Sufyan Abdul Aziz Qadhi. Sehingga di sini nanti kita akan ya bisa mengetahui bagian-bagian mana yang sesuai dengan apa yang ada di kitab tauhid, ya, yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian akan dipaparkan pula ya pandangan, pendapat, bahkan keyakinan dari akidah Imam Syafi'i. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82 dikatakan apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maknanya iman yang ada dalam diri mereka tidak dicampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dikatakan kezaliman karena di dalamnya terdapat ketimpangan. Ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia tidak menempatkan uluhiyah ya atau ubudiyah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hakikat kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika seorang yang melakukan kesyirikan, maka dia tidak menempatkan ya peribadatan ini tepat pada tempatnya yang seharusnya ia persembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Namun ia berikan kepada selain Allah yang tidak ada keberhakan sama sekali di situ. Maka itu bentuk kezaliman. Orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjaga tauhid itu dan tidak mencampurkan dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan, ya, ulaika, mereka itulah lahum, baginya, yaitu bagi mereka orang-orang yang menjaga tauhidnya, al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, keamanan dunia dan akhirat, ya, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Ayat di atas ma'asyiral muslimin ya menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang menjaga tauhidnya ya sampai dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla yaitu meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan keutamaan ya. Di dunia dia akan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada hal-hal yang mistis, tidak takut kepada hal-hal yang dianggap sial ya. Karena apa? Hatinya terpaut kepada Allah, dia beriman kepada takdir Allah.
0: Dia mempercaya dan meyakini kebaikan keburukan itu datang dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari yang lainnya. Rizki, anak, istri, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya tinggi. Ada rasa aman pada dirinya. Mau ke sana, mau ke sini, mau jalan jauh, mau jalan dekat, semuanya dikembalikan kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia tidak terikat dengan hari weton, kemudian juga hari baik, angka sial, hari sial, dan seterusnya, tidak. Sepenuhnya ia kembalikan kepada Allah. Itu menjadikan dia aman ya, di dunia maupun di akhirat. Dengan tauhidnya dia akan diberikan keutamaan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Demikian pula wahum muhtadur, dan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal selalu mendapatkan hidayah dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang berada di atas hidayah ya, maka Allah akan tambahkan hidayah itu ya. Ketika seorang itu berada di atas pondasi tauhid yang benar dan dia menjaga, maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadanya, dan selalu membimbing, mengarahkan kepada keridhaannya Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan pula sebuah riwayat hadis dari Ubadah bin Samit, sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kala dia mengatakan radhiyallahu taala anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi mengikrarkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi mengikrarkan pada dirinya bahwasannya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, dan juga dia bersaksi bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba dan utusannya, hamba Allah karena Allah menciptakannya, sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakannya. Hanya saja ada perbedaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menciptakan Rasul kita alaihi salatu wasallam melalui bapaknya Abdullah dan juga melalui ibunya Aminah. Sedangkan Isa alaihissalam Allah ciptakan tanpa bapak ya, hanya melalui Maryam saja. Ya Rasuluh, dan utusannya Rasulullah adalah Rasul terakhir yang Allah utus, penutup para Nabi, penutup para Rasul. Sedangkan Nabi Isa adalah utusan Allah yang secara khusus diutus kepada siapa? Bani Israel. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia bersaksi bahwasannya Isa alaihissalam adalah kalimat Allah, yaitu kun ya, ketika Allah berkehendak maka Allah bilang kun, jadilah ya, kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan juga roh darinya. Wal jannata haqqun, dan juga bersaksi surga itu benar. Wan nar haqqun, neraka itu benar ya. Adkhalahu Allahul jannah, niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Hadis di atas ma'asyiral muslimin juga menjelaskan keutamaan tauhid itu sendiri. Ya, barang siapa tadi di awal hadis disebutkan yang bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mengimani, ketika dia meyakini, dan dia menyaksikan, mengikrarkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia juga diwajibkan untuk mengikrarkan yang lainnya terkait dengan Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam, demikian pula kebenaran surga dan neraka, maka apa janji Allah kepadanya? Allah masukkan dia ke dalam surga. Maknanya orang yang berada di atas tauhid dan berjalan, ya, pada jalan tauhid ini, sehingga dia akan juga meyakini berbagai macam perintah Allah Azza wa Jalla yang dibangun di atas tauhid ini, maka dia akan berujung kepada surganya Allah sebagai balasan. Tentu, ya, itu semuanya sesuai dengan kadar amal perbuatannya, karena surga memiliki tingkatan dan derajatnya. Kemudian yang ketiga dibawakan sebuah riwayat, wan Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman semoga Allah meridainya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yattaghi bidzalika wajha Allah. Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, ya, yattaki bidzalika wajha Allah, yang mana dia dengan kalimat tauhid ini ingin mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mentauhidkannya dari hati yang dibangun di atas iman, kemudian diikrarkan dalam bentuk ucapan lisan sebagai bentuk apa yang pembuktian apa yang ada dalam hatinya, la ilaha illallah, dan dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid itu sendiri, ya, maka orang yang menegakkan dalam dirinya penghambaan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan la ilaha illallah, mengikrarkan, meyakin, dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, yang dengannya ia niatkan terus untuk bisa meraih wajah Allah Azza wa Jalla, maka Allah haramkan baginya neraka. Ya, kenapa di sini disebutkan yattaqi bidzalika wajha Allah, dia mencari, ya, dengan sebab ini wajah Allah, karena tidak ada kenikmatan yang paling besar bagi penduduk surga melainkan wajah Allah Azza wa Jalla. Dan sebuah riwayat yang sahih, ketika mereka ahli surga sudah menempati tempatnya dan mereka menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada dalam surga, Allah menanyakan kepada mereka, bukankah apa yang telah aku berikan ini sudah kalian rasakan, sudah kalian menikmatinya semuanya? Mereka menjawab, iya. Kemudian dijelaskan pada hadis itu, ada satu nikmat yang belum disampaikan kepada kalian. Ya, mereka ahli surga terheran-heran, nikmat apa? Padahal semuanya sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabnya sehingga mereka penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubahnya seperti ketika seorang melihat bulan purnama. Ya. Dan ini teman-teman yang paling agung. Oleh karena itu, ya, ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita di dalam kita beribadah, di dalam kita menegakkan dan menjaga tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita apa? Ingin meraih, ingin mendapatkan apa? Wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ya, dibawakan ayat, dibawakan dua hadis tadi di atas oleh Fadilatul Syekh penulis kitab ini, Sufyan Abdul Aziz Qadhi, beliau membawakan apa? Satu riwayat dari Imam Syafi'i. Satu riwayat dari Imam Syafi'i. Dikatakan, warawal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan, semoga Allah merahmatinya, bisanadihi, meriwayatkan sebuah riwayat, ya, dengan sanadnya, an Uthman ibn Affan, yang sampai pada sahabat yang mulia Uthman bin Affan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal darahnya seorang muslim itu ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga perkara berikut: kufrin ba'da iman, dia menjadi kufur setelah dia beriman. Artinya apa? Dia murtad. Maka apa hukumnya menumpahkan darahnya? Halal. Ya, tentu dalam hal ini tidak kembali kepada person tertentu. Ini tentu masalah ini adalah masalah yang harus dikembalikan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Auzinan ba'da ihsanin. Yang kedua, darah seorang muslim itu menjadi halal kapan? Ketika dia melakukan zina setelah dia menikah. Walayadu billah. Afanallah minha. Orang yang melakukan zina, ya, dalam Islam ada hududnya, ya, ada balasannya. Bagi mereka yang belum menikah dicambuk, bagi mereka yang sudah menikah dirajam. Dan ini hukum Islam. Maka orang yang melakukan perzinahan setelah dia itu menikah, ya, adalah dibunuh dan halal darahnya. Au qatli nafsin li ghairi nafsin. Yang ketiga, darah seorang muslim itu halal hukumnya manakala apa? Qatli nafsin, dia membunuh jiwa li ghairi nafsin, ya, tanpa kebenaran dalam membunuh jiwa tersebut. Maknanya pembunuhan tanpa ada dasar syar'i yang dibenarkan, maka itu adalah pembunuhan yang tidak dibolehkan. Ketika orang melakukan pembunuhan dengan tidak ada dasar yang membolehkannya, maka orang yang membunuh tadi ditumpahkan halal darahnya untuk ditumpahkan. Misal ada seorang membunuh, ya kan? Maka dalam Islam ditegakkan hukum qisas, ya, bunuh balas bunuh. Jika memang tidak ada satu tendensi apapun, ya, dan ini merupakan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dan diterapkan oleh baginda Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam, ya, di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang muslim ketika dia bersyahadat, dan syahadat yang pertama dia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, ya, dan seterusnya. Maka ketika dia mengikrarkan secara lisan, ya, ini sudah cukup baginya untuk melindungi darahnya. Artinya apa? Di antara keutamaan tauhid adalah ini menjaga darah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya untuk ditumpahkan. Haram hukumnya hartanya dirampas. Ya kan? Haram hukumnya kehormatan itu diinjak-injak. Sebagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa syahrikum hadha. Ketika Nabi khutbah di wukuf, ketika Nabi khutbah di Arafah, ya, pada waktu wukuf, Nabi memberikan nasihat, darah-darah kalian itu haram hukumnya. Kemudian juga harta-harta kalian haram hukumnya diambil, dirampas. Kehormatan kalian haram hukumnya diinjak-injak, ya, seperti haramnya hari ini, di tempat ini, negeri ini, dan bulan ini. Nah, dengan seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka darahnya terlindungi, darahnya terjaga. Darahnya apa? Terjaga. Kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga perkara, ya, imma dia itu murtad, imma dia itu melakukan perzinaan dan dia statusnya sudah menikah, atau dia membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka dari sini ya baru dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian dibawakan pula satu riwayat. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وصف دخول الناس في الإسلام. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى mengatakan di dalam sifat masuknya manusia ke dalam Islam, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام. Ya, ini satu riwayat yang dinukilkan dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ya dalam kitab Al-Umm, sebagaimana kita lihat pada catatan kaki yang ada di buku ini. Imam Syafi'i dia mengatakan di dalam sifat masuknya manusia ke dalam Islam, Islam itu kamu bersyahadat, ya, kamu dikatakan seorang muslim, kamu dikatakan masuk Islam dengan apa? Dengan kamu bersyahadat. Antasyhadu an la ilaha illallah, kamu bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kamu juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tabra'u mimma khalafa al-Islam, dan kamu berlepas diri dari perkara yang diselisihi oleh Islam, min dinin, dari agama selainnya. Faida fa'alta fa hadha kamal wasf al-Islam, jika kamu melakukan maka ini adalah kesempurnaan dari Islam yang bersifat itu sendiri. Baik, maknanya apa? Begini, orang yang dia itu sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, ya, persaksian dia akan kemahaesaan Allah dan ikrar dia terkait ubudiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang berhak, dan juga dia bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla, ya kan, maka hal ini menjadi satu pondasi dia berdiri di atas Islam. Kapan Islam yang ada pada dirinya itu akan sempurna? Dikatakan apa? Wa tabra'u mimma khalafa al-Islam min din. Ditambahkan kamu berlepas diri dari seluruh ajaran-ajaran agama yang menyelisihi, ya, atau yang bertentangan dengan Islam. Maknanya kita dituntut, ya, ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, untuk benar-benar menegakkan Islam secara sempurna dengan apa? Melepas seluruh ajaran, seluruh perkara yang bertentangan, yang menyelisihi ajaran Islam itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam apa? Secara menyeluruh. Apa kata Imam Syafi'i? Fahadha kamalu wasfil Islam. Oleh karena itu, inilah kesempurnaan dari sifat Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, ya kan, kepada mereka para sahabatnya dengan jalan dakwah yang notabene di zaman itu penuh dengan kesyirikan, apa yang terjadi? Ya, mereka para sahabat menanggalkan semua apa yang menjadi warisan ajaran nenek moyang mereka, dan mereka murni, ya, memolos seluruh jiwa dan raganya dengan warna Islam, bukan lagi gaduh-gaduh, ya kan? Ketika mereka itu bertaubat kepada Allah, hijrah kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka semua ajaran peninggalan warisan kakek nenek moyang dahulu dari agama kesyirikan itu mereka tanggalkan semuanya. Dan begitulah kita hendaknya ketika menjadi seorang muslim, ketika kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, ya, maka tuntutan bagi kita, kewajiban bagi kita untuk melepaskan semua apa yang menjadi ajaran-ajaran peninggalan yang bertentangan dengan Islam. Ya, jangan sampai Islam itu dijadikan sebagai warna yang bisa gonta-ganti sesuai dengan peradaban adat istiadat atau kearifan yang ada pada diri kita atau masyarakat kita, tidak. Tapi kita justru haruslah menyesuaikan dengan warna Islam itu sendiri. Ya, jangan sampai ya ajaran Islam yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ajaran-ajaran Allah Azza wa Jalla, kita toles dengan warna-warni yang ada pada diri kita. Itu keliru. Yang benar adalah kita harus bisa mewarnai diri kita dari ujung rambut sampai telapak kaki dengan warna Islam, dengan ajaran Islam. Kita tinggalkan semua hal-hal yang menyelisih, yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itulah dari sini kita mengetahui bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau memberikan satu ajaran kepada kita, ya, kita umat Islam yang hidup jauh dari generasi beliau, di dalam kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka kita harus betul-betul totalitas sekali, ya, bagaimana kita bisa menerapkan seluruh ajaran Islam khususnya berkenaan dengan masalah tauhid ini ada pada diri kita. Kita tegakkan pada diri kita dan kita hindari dari berbagai macam ajaran-ajaran yang menyelisihi, yang bertentangan dari ajaran Islam yang itu semuanya dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini dari bab pertama, dan insyaallah taala kita akan sambung kembali pada pertemuan selanjutnya di hari dan jam yang sama biidznillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah Ta'ala atas materi yang telah dilaporkan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat memahami apa yang telah beliau sampaikan. Kami sampaikan syukran jazilan wa jazakumullah khairan pada para pemirsa dan pendengar atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya pada siang hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustadz Hermawan LCMPD Hafizullah Ta'ala di setiap hari Kamis pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, tentu TV dan juga di Radio Suara Iman. Akhirul kalam, saya selaku host mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Aliman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Aliman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Aliman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menunggu. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Waghasyatum rahmah, di rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kekuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعل

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Semenit manfaat.
2: Tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Shalih Fauzan dia adalah ibarat tentang jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali. Yasta'idu bihas syaitan, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mas'ur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati, awil marad, atau mengakibatkan sakit. Dan sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakit parah sampai enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong, ada yang apa? Erat. Jadi bibirnya itu gini terus enggak bisa di. Padahal dia bukan stroke, bukan. Memang dibikin parah itu. Awil ikhlal bi aqlihi, atau mengakibatkan hilangnya akal. Mengakibatkan apa? Gila. Itan itu. Au yufarriqu baina zawjain, atau efeknya itu memisahkan antara suami istri. Itu definisi sihir menurut Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab apa? I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid.
1: Semenit manfaat.
3: Bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan pandangan kita? Pertama, ya, menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan kita. Ya, yang kedua, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, sebagaimana kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, ya, yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi kita malah banyak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu.
1: Semenit manfaat.
4: Khaturatu ma'tadahu an-nasu min at-tasahuli fi tukhuli akhi az-zawji 'ala zawjati akhihi wal khulwati biha. Jadi hadis ini dapat kita simpulkan akan bahayanya sebuah fenomena yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Apa fenomena tersebut? Fenomena tersebut adalah mereka terlalu bermudah-mudahan untuk membolehkan masuknya saudara si suami kepada istrinya. Ya. Iparnya nemuin si istri. Ya. Ini kita dapati sangat sebagian masyarakat sangat bermudah-mudahan. Ya. Karena sebab mereka, wah ini kan saudara, ya ini kan saudaranya suamimu sendiri, udah enggak apa-apa, buka aja hijabnya misalnya, ya ayo salaman sama saudara sendiri kok enggak mau misalnya, ya nah, ini semua ini berasal dari ketidaktahuan mereka akan ilmu agama, ya ini pentingnya bagi kita untuk menyisihkan waktu untuk belajar ilmu agama agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang tidak baik, ya. Fenomena yang cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat dan harus dirubah. Kultur seperti ini harus dirubah. Nah.

0: Faedah Kajian. Di antara keutamaan mencintai Rasulullah SAW, ya, yang pertama, ya, seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan cinta Allah Taala. Sebut dalam Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah. Mengikuti Rasulullah itu adalah bagian terbesar dari cinta kepada beliau. Berikuti beliau dengan akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, walaupun tidak mungkin sama ibadah Rasulullah SAW dan ibadah kita. Dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, itu tanda cinta kepada beliau. Perangainya, akhlaknya. Dan jadi, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, yang terakhir keutamaan mencintai Rasul alaihissalam, seorang mendapatkan lezatnya iman. Merasakan lezatnya iman, manisnya iman, ya. Karena iman itu memiliki rasa. Kalau seorang maksiat pada Allah Ta'ala ada rasanya, ya. Bagaimana dengan orang yang cinta beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, masa tidak ada rasanya, ya. Bagi orang sakit itu imannya mengalami penyakit. Ya. Kalau seorang tidak merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ya. Kata Nabi Alaihissalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salahun man kunna fihi wajada halawatan billah." Ada tiga perangai. Jika tiga perangai ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dari selain itu. Jadi tidak ada yang dia lebih cintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia merasakan lezatnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa billah. Dia mencintai saudaranya, dia tidak cinta pada saudaranya kecuali karena Allah. Ya. Jadi bukan karena maslahat. Ini hidup sekarang banyak maslahatnya kan. Ada kepentingan dekat, ya, ada kepentingan jauh. Ya, itu pola hidup sekarang ini. Ya. Berteman sama orang ya dulu nggak ada maslahat, enggak. Ada masukan enggak. Ya. Ini semua tidak. Cintanya betul-betul karena Allah kepada saudara seorang muslim. Jadi dia cinta pada saudara betul-betul karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ketiga, wan yakrohannya udah fil kufri kama yakrohu an yubdafatina. Dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya kalau dia itu dimasukkan dalam api. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, cinta Rasulullah ya, akan menjadi penyebab seorang dikumpulkan bersama beliau. Ja'alallahu birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judi. Kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga kita jadikan Allah termasuk dari poin yang ketiga ini, yaitu bersama Rasulullah ya. Kita jangan putus asa, ya. Kita jangan putus asa. Karena Allah memiliki rahmat, kekuasaan, kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Kita mohon kepada Allah, benar-benar kita dapatkan yang ketiga.
1: Mana ya apelnya? Nah, bukan yang ini. Mas, akan tahu nggak per liputan kemarin? Mas,
2: apa?
1: Sibuk amat kayaknya.
2: Iya sibuk.
1: Tahu nggak kalau liputan kemarin mas?
2: Liputan kemarin?
1: Iya liputan kemarin.
2: Mana ya? Mana ya? Kayaknya kemarin tuh ada di sini.
1: Kayaknya mas.
2: Bukan. Mana ya? Mana ya?
1: Mas, jangan tangan kiri, mas.
2: Lupa.
1: Jangan pakai tangan kiri, mas. Karena dengan pakai tangan kiri menyerupai setan. Horor kan?
2: Saking fokusnya sampai lupa kalau minum mau pakai tangan kiri. Astagfirullah. Bismillah.
3: Makan dan minumlah dengan tangan kanan, dan jangan menggunakan tangan kiri, karena itu menyerupai cara makannya setan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya." Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2020 bab adab makan minum dan hukumnya.
2: Mau enggak?
1: Boleh nih.
2: Boleh. Ngambil kit.
1: Satu ya. Satu aja. Ya.
2: Kayaknya di sini yuk.
1: Mas,
2: nah, ini ya?
1: Ya, benar ini mas, ini kayaknya. Gimana ya, filenya ya?
2: Oh, ini filenya. Itu di sini, filenya.
1: Walah, ini mas.
2: Walah, di situ. Itu di situ tuh, mudah kok.
1: Tangan mas, Allah yakin.
2: Astagfirullah. Dosa lagi.

0: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dalam dua kitab sahih mereka, yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
0: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau. dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, "Kenapa dia pula yang membenarkan?" Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa atimul hajj wal umrata lillah, fa in ahsantum famastaysara minal hadi, wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahillah, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk, fa idha amirtum faman tamatta bil umrati ila al hajj fama istaysara min al hadi, faman lam yajid fasiyam thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum, tilka 'asharatun kamilah, dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram, wattaqullaha wa alamu anna Allah shadid al iqab. Al hajj ashhurun ma'luma

تشري نفسك ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء

0: kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya ini tidak dibenarkan, karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
1: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Min ad'iyatil istisha,
0: di antara doa agar hujan berhenti.
1: Yaqul اللهم حوى علينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
0: يا الله, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
1: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba,
0: apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: Qala sallallahu alaihi wa sallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fa yuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat, setelah itu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
1: Ma yaquluhu idza hajat ar-rih,
2: doa ketika ada angin ribut.
3: Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayraha.

0: qutilat bih.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
2: Ma yaquluhu man mata lahu mayyit.
3: Doa orang yang tertimpa musibah.

0: واخلفني خيرا منها.
1: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik.
2: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
3: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
2: يقول
3: membaca doa.
2: قدر الله وما شاء فعل.
3: Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
4: ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه.
5: Doa agar bisa

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu.
1: Min ad'iyatil istisha.
2: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: Yaqul, Allahumma hawalaina wa la alaina. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
2: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.

0: Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
1: Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca salawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bagaimana hukumnya ketika suci haid di waktu sholat yang selanjutnya? Misalnya gini, ada seorang wanita yang dia suci di waktu asar atau di waktu isya misalnya. Apakah ketika suci di dua waktu tersebut dia wajib mengerjakan sholat yang bersambungan dengan sebelum waktu tersebut? Misalnya kalau dia suci di waktu asar, apakah dia harus sholat duhur dan asar atau cukup asar saja? Ya? Atau dia suci di waktu isya, apakah dia wajib sholat maghrib plus isya atau isya saja? Nah, ini permasalahan yang masyhur seperti itu. Ya. Dalam masalah ini memang di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan kalau kita mau ambil pendapat yang lebih hati-hati, tentu tidak ada salahnya kita nambah satu waktu sholat lagi. Ya. Dan ini adalah pendapat yang cukup hati-hati. Ya. Jadi dan nggak berat kok ya. Jadi tinggal nambah satu sholat, misalnya satu sholat pas suci pas asar, tinggal nambah 4 rakaat zuhur gitu ya. Pas suci isya misalnya, sholat maghrib kemudian sholat isya ya. Ini pendapat yang insya Allah lebih hati-hati dan juga bukan suatu pendapat yang berat ya. Bi'idznillah, wallahu a'lam. Dan juga mungkin pertanyaan ya, ada kemungkinan lagi mungkin masuk pertanyaannya adalah ketika masuk waktu maghrib, kemudian dia haid ya, mungkin 5 menit ya, dia mau wudhu tiba-tiba haid misalnya. Nah, apakah nanti ketika suci dia wajib mengkodok sholat maghribnya? Maka kata para ulama, apabila telah berlalu waktu tersebut selama kurang lebih seseorang bisa melakukan satu rakaat pada sholat itu, maka dia wajib mengqadha ya. Misalnya masuk waktu maghrib, kemudian sudah berlalu 15 menit dan wanita ini belum sholat maghrib, lalu dia datang haid, maka ini jelas ya, 15 menit itu bisa satu sholat full itu ya. Ya, bukan cuma satu rakaat lagi, maka wajib besok ketika sudah suci dia wajib mengqadha sholat maghrib tersebut, sholat maghribnya saja ya, tidak perlu isya. Sebaliknya, misalnya pas 3 detik masuk waktu maghrib ya, pas muadzin baru Allahu akbar Allahu akbar, tiba-tiba wanita datang haidnya. Nah, ini secara urf ya, secara kebiasaan namanya beberapa detik itu kan ya belum sampai satu rakaat gitu ya. Kalau orang sholat pas itu belum bisa menyelesaikan satu rakaat. Nah, jadi patokannya adalah apakah waktu yang sudah terlewati saat dia mau datang haid itu sudah bisa mengerjakan satu rakaat atau belum ya. Kalau waktunya itu tidak bisa digunakan untuk mengerjakan satu rakaat, 3 detik, 5 detik itu kan secara kebiasaan nggak bisa ya, atau belum bisa, maka dia tidak wajib mengqadha sholat tersebut. Itu permasalahan yang masyhur seperti itu. Wallahu a'lam.

0: tentang yang ditanyakan tadi, ya, bahwa yang ada khilaf di antara ulama adalah memegang mushaf atau membaca Al-Quran bagi seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas. Ini terbagi dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan dia tidak boleh membacanya, sebagian mengatakan boleh membacanya. Ya. Ada pendapat-pendapat mazhab dalam masalah ini. Adapun berzikir, itu hal yang, ini berzikir secara umum, hal yang dibolehkan. Ya. Hal yang dibolehkan. Coba Anda bayangkan seorang dalam keadaan nifas, dia tidak boleh mengucapkan subhanallah selama 40 hari. Ya. Apa demikian? Kan tidak ada keterangan. Nabi SAW tidak melarang mereka berzikir. Yang beliau larang itu adalah salat, ya, dan puasa. Dari salat dan puasa itu, yang wajib diqadha oleh wanita yang haid dan nifas adalah puasanya. Adapun salat tidak. Maka dari itu secara umum berzikir kepada Allah Ta'ala bagi seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas, ya, zikir-zikir yang mutlak, maka insyaAllah tidak mengapa. InsyaAllah tidak mengapa. Ini yang pertama. Kemudian ada hal kedua yang juga dibicarakan oleh para ulama dalam masalah ini, tentang misalnya seorang wanita dalam keadaan haid, dan dia ini seorang guru ngaji, seorang guru. Lalu dia ini akan menguji misalnya, karena di sekolah itu ada ujian, ya. Ada seorang guru, dia megang materi Al-Quran. Sekarang ada ujian. Ujian tanggal sekian sampai tanggal sekian. Untuk membaca Al-Quran. Nah sekarang misalnya, di saat ujian itu, ya, dan ujian tahsin Al-Quran misalnya, wanita atau guru itu dalam keadaan haid. Apa kemudian ujian dibatalkan? Makanya para ulama kemudian menyebutkan, dalam kondisi-kondisi tertentu, darurat seperti ini, maka hal itu dibolehkan. Ya, walaupun mungkin dia tidak usah memegang mushaf, tapi dia dengan membaca. Karena memang tidak mungkin ujian ditunda hanya karena gurunya lagi dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Maka dalam kondisi tertentu, ya, seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas, dia boleh membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Semenit manfaat.
2: Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma syai'a ahwaju ila tuli sijnin min lisani." Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk tinggal lama di dalam penjara dan ditahan melebihi lisan. Melebihi lisan. Maksudnya adalah pentingnya kita menahan lisan kita. Semakin kita sabar menahan lisan kita untuk tidak berbicara, maka semakin selamat kita. Man somatan aja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Maka sebaiknya diam saja. Sampai perihal yang memang perlu untuk disampaikan, maka ketika itu disampaikan. Tapi bila tidak, hanya hal-hal yang sia-sia atau justru mendatangkan mudarat, maka sebaiknya dan haram hukumnya tidak boleh mengucapkannya. Kita wajib menahan lisan kita untuk tidak berbicara.
1: Semenit manfaat.
3: Maka kita meyakini Allahu Syakur. Syakur itu Allah Maha membalas kebaikan. Ya. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Sekecil apapun para pecinta liman, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan. Ya. Selama itu dikerjakan dengan keikhlasan dan kebaikan itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah di situ pasti akan ada balasannya. Ya, karena Allah Asy-Syakur, Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, oleh orang-orang yang beriman akan dibalas. Ya, jangan khawatir. Jangan galau. Jangan bimbang kalau kita mau berbuat baik itu jangan ragu. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah jelas-jelas menyebutkan wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, sesuatu yang kecil, ya. Zarro itu kata para ulama, zarro itu adalah semut, ya, semut yang sangat kecil, yang dimana semut ini kalau merayap di tubuh kita itu kita nggak ngerasa karena sangat kecilnya semut ini. Jadi kalau ada kebaikan sekecil semut itu, ya, maka kita akan mendapatkan balasannya, ya. Kita akan mendapatkan apa? Balasannya. Jadi kita yang untung.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati, namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang dimana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas, kisah-kisah dari para nabi dan rasul, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang engkau hendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah
2: kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistimewaan.

واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل

في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك

وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون

وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس

0: pancoten dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: menanti. Yuk follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infakkan iman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran Nahwu, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami bahasa Arab yang dengannya sebagai sarana untuk kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang al-jumlatu wa anwa'uhu, jumlah atau kalimat dan jenis-jenisnya. Kita merujuk sedikit sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang baru. Al-jumlatu adalah at-tarkib alladhi yufidu fa'idatan tammah, susunan kata yang memberikan pemahaman yang sempurna. Artinya ketika kita mengajak lawan bicara kita, dia paham apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Kemudian jumlah itu sendiri atau kalimat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama al-jumlatu al-ismiyatu, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Al-jumlatu al-mabdu'atu bismin. Contohnya al-kitabu mufidun. Kemudian yang kedua yaitu al-jumlatu al-fi'liyatu, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'lin. Contohnya abada, shalla, dan seterusnya. Abada al-muslimu Allah, seorang muslim menyembah hanya kepada Allah. Jadi ini pembahasan kita pada pekan lalu. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang baru, yaitu tentang al-mudhakkaru wal-mu'annath, isim mudhakkar dan mu'annath. Sebelum kita memasuki contoh, kita baca terlebih dahulu al-kalimat al-jadidah. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-fitratu, al-fitratu artinya fitrah atau naluri, ya, bisa diartikan naluri. Qassun, qassu, qassu itu artinya memotong. Qassu artinya memotong. Asyaribu, asyaribu artinya kumis. Asyaribu artinya kumis. I'fa, i'fa artinya memanjangkan, memelihara, memanjangkan, memelihara. Al-lihyatu, al-lihyatu artinya jenggot. Al-lihyatu artinya jenggot. Kemudian al-yadu, al-yadu artinya tangan. Al-yadu artinya tangan. Kemudian al-yumna, al-yumna artinya yang sebelah kanan. Kanan, sebelah kanan. Kemudian al-maridu, al-maridu artinya orang, orang sakit. Ya, orang yang sedang sakit, orang yang sakit. Baik, sekarang kita masuk ke al-amsilah. Ya. Contoh, ya. Contoh yang berkaitan dengan isim mudzakkar dan isim muannats. Contoh yang pertama, an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anhuma, dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati, ashrun minal fitrati, ada 10 hal yang termasuk bagian dari fitrah. Yang pertama, qassusyaribi, qassusyaribi, memendekkan atau memotong kumis. Kemudian wa i'fa'ul lihyati, ya, memanjangkan jenggot, ya, membiarkan jenggot itu tumbuh. Kemudian wassiwaku, dan bersiwak. Kemudian pada contoh yang kedua, akalal waladu arruzza bil yadil yumna, akalal waladu arruzza bil yadil yumna, anak laki-laki itu makan nasi dengan tangan kanan. Anak laki-laki itu makan nasi dengan tangan kanan. Kemudian contoh yang ketiga, syaribal maridu al-habbata sawda'a, syaribal maridu al-habbata sawda'a, orang yang sakit itu minum habbatus sauda, al-habbatus sauda, jintan hitam. Kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang ada, yang pertama Aisyah, kemudian al-fitratu, kemudian asy-syaribu, kemudian al-lihyatu, kemudian as-siwaku, kemudian al-waladu, ar-ruzzu, al-yad, al-yumna, as-sauda, kata-kata ini ada yang menggunakan ta' marbutoh, ada yang tidak menggunakan ta' marbutoh. Kata-kata ini ada yang jenisnya mudzakkar, ada yang jenisnya muannats. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu adalah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Contohnya asy-syaribu. Di dalam hadis, contoh yang pertama, asy-syaribu, as-siwaku, ya. Ini kata benda yang jenisnya mudzakkar atau jenisnya laki-laki. Al-waladu, pada contoh yang kedua, al-waladu, ar-ruzzu, ya. Ini jenis-jenis isim mudzakkar. Kemudian yang kedua, ada kata-kata benda yang jenisnya muannats, berjenis perempuan. Contohnya Fatimah, Aisyah, ya, Aisyah. Kemudian al-fitratu. Kemudian al-lihyatu. Kemudian al-yad. Kemudian al-yumna. Kemudian as-sauda. Jadi al-ismu,
4: Kalau dilihat dari jenisnya, itu terbagi menjadi dua. Ada namanya isim mudzakkar, ada namanya isim muannats. Isim mudzakkar itu isim atau kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Sedangkan al-ismu al-muannats adalah kata benda yang jenisnya perempuan. Sekarang kita masuk ke al-qa'idatu, kaidah. Al-ismu naw'an, al-qa'idatu, al-ismu naw'ani. Isim itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudzakkarun, isim mudzakkar, kata benda yang jenisnya mudzakkar. Wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala dzakarin. Isim mudzakkar itu adalah isim atau kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Menunjukkan jenis laki-laki. Insanin atau ghairi insanin, baik manusia atau bukan manusia. Contohnya waladun. Waladun ini insan. Yadullu ala insan. Ya. Jenisnya laki-laki. Kemudian syaribun. Syaribun ini kumis. Kumis ini ghairi insan, ya. Bukan manusia. Siwak, ya, siwak. Siwak pun demikian. Jadi isim mudzakkar kalau ada kata, ya, yang menunjukkan jenis laki-laki, baik laki, baik manusia ataupun bukan, berarti kata itu disebut dengan isim mudzakkar. Kata benda tersebut disebut dengan isim mudzakkar. Kemudian yang kedua, ada namanya muannatsun. Isim muannats. Apa itu isim muannats? Wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala unsa. Isim yang menunjukkan jenis perempuan. Insanin atau ghairi insan, baik manusia ataupun bukan manusia. Contohnya Aisyah. Aisyah ini kalau kita lihat dari jenisnya, jenisnya muannats. Manusia atau bukan manusia? Dia adalah manusia, insan. Yadullu ala unsa, insan. Kemudian al-lihyatun. Lihyatun artinya jenggot. Jenggot ini kalau dilihat dari jenisnya, yaitu ismun muannatsun, ya, kata benda yang jenisnya perempuan. Kemudian apakah dia manusia ataukah bukan manusia? Kategorinya termasuk ke dalam isim yang ghairi insanin, ya, bukan manusia. Sauda, sauda ini kata sifat, artinya hitam. Ya. Yumna, yumna itu kanan. Yadun, yadun artinya tangan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan antara isim mudzakkar dan isim muannats? Apakah ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwasanya kata itu jenisnya laki-laki atau perempuan? Kita pada halaman selanjutnya, ya, halaman 103, ini ada penjelasan tentang alamatut ta'nits, ya, tanda-tanda bahwasanya kata itu jenisnya perempuan, muannats. Kalau ada tanda-tanda ini pada kata-kata tertentu, maka dia dihukumi dengan jenis muannats, perempuan. Berarti kalau tidak ada tanda-tanda ini, secara umum dia, ya, jenisnya mudzakkar atau laki-laki. Wa alamatut ta'nitsi hiya, dan di antara tanda-tanda kata benda tersebut berjenis at-ta'nits atau perempuan, hiya, yang pertama at-ta'ul marbutah, adanya ta' marbutah, ya. Contoh Aisyatun, Aisyatu, ya, ada ta' marbutah, ya, berarti ini jenisnya perempuan. Muslimatun, ada ta' marbutah, berarti jenisnya perempuan. Hadiqatun, contoh lain ya, yang tidak ada di buku. Hadiqatun, hadiqatun artinya kebun ya. Ada ta' marbutah, berarti jenisnya isim muannats, perempuan, menunjukkan jenis perempuan. Kemudian tanda yang kedua yaitu al-aliful mamdudah. Al-alifu al-mamdudah, alif mamdudah ya. Contohnya sauda ya. Sauda, ini namanya alif mamdudah. Kemudian sohra ya. Berarti kalau ada kata yang ada alif mamdudahnya atau ada ta' marbutahnya, berarti jenis kata itu adalah mu'annas. Kemudian yang ketiga, diantara tanda-tanda al-mu'annas atau ta'nith, alamatul ta'nith, yaitu adanya al-alif al-maqsurah. Al-alif al-maqsurah, alif maqsurah. Ya, contohnya yumna, kubra, sughra. Nah, ini kalau ada alif maqsurah, berarti kata itu adalah kata benda yang jenisnya muannats. Kata benda yang jenisnya muannats. Kalau tidak ada tanda-tanda ini, ya, secara umum, maka kata tersebut adalah jenisnya mudzakkar. Kata tersebut jenisnya mudzakkar. Kemudian di sini, ya, terkadang ada kata-kata yang tidak ada sama sekali tanda-tanda tersebut. Tidak ada ta' marbutahnya, tidak ada alif maqsurah, tidak ada alif mamdudah, tapi kata tersebut dihukumi dengan isim mu'annas. Ya. Di sini dikatakan, ba'dul asma'il mu'annasati la alamata laha. Ada sebagian kata-kata benda yang berjenis mu'annas, tapi tidak memiliki tanda-tanda bahwasanya kata tersebut adalah jenisnya muannats. Ya, tidak ada ta' marbutah, tidak ada alif maqsurah, tidak ada alif mamdudah. Ya, tapi dia dihukumi dengan kata atau yang jenisnya muannats. Contohnya apa? Yadun. Ya, yadun. Ya. Rijlun termasuk. Ya. Rijlun. Ainun, ya, mata. Udhunun, ya. Ini semua jenisnya mu'annas, tapi tidak ada tanda-tanda ya, mu'annas. Tanda-tanda ta'nitsnya tidak ada. Kemudian syamsun. Syamsun ini jenisnya mu'annas. Dari mana kita tahu? Ya, dengan kita banyak ya, mendengar atau melihat kamus untuk bisa mengetahui ya, kata-kata yang tidak ada tanda-tanda mu'annasnya, tapi dia termasuk kata-kata benda yang jenisnya mu'annas. Jadi secara umum, isim kalau dilihat dari jenisnya, itu ada dua. Yang pertama isim mudzakkar, yang kedua isim mu'annas. Ya, isim mudzakkar ini baik manusia ataupun bukan manusia, selama dia menunjukkan jenis laki-laki, berarti kata tersebut dihukumi dengan mudzakkar. Kemudian yang kedua isim mu'annas, baik laki-laki ataupun baik apa namanya manusia ataupun bukan manusia. Ya. Kalau dia memiliki tanda-tanda ta'nits, berarti kata tersebut ya, dihukumi dengan isim mu'annas. Dan diantara tanda-tanda kita mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah kata yang berjenis laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kata-kata yang berjenis perempuan itu biasanya ada tandanya. Diantaranya ta' marbutah, alif maqsurah, alif mamdudah. Dan ada juga sebagian kata benda yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut ya, tapi dia dihukumi dengan jenisnya mu'annas. Contohnya yadun, contohnya juga syamsun, rijlun, udhunun ya. Ini semua kata-kata yang jenisnya mu'annas, tapi tidak terdapat tanda-tanda ta'nits pada kata-kata tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. sebelum kita masuk ke tadribat.
5: Nah, syukran jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustadz Mahfud Bazir, SPD, Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada program pembelajaran sore hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa di mana?
1: Fani.
0: Ya, ibu silakan ibu.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ada pertanyaan, Bu, sebelum masuk dan terlibat?
1: Insya Allah belum, Ustaz.
2: Baik. Ya, kita langsung terlibat, nggak apa-apa. Kita masuk ke tadribat, at-tadribu al-awwal. Nah, silakan, Bu.
1: At-tadribatun. At-tadribul awalu. Ayinil ismal mudakkaro. Wal ismal mu'anasa. Fil asma illati tahtaha kotun. Wadkur alamatat. Ta'nisi ida kana mu'anasan.
2: Artinya?
1: Tentukan isim mudzakkar dan isim mu'anas dalam isim-isim yang di garis bawahi, dan sebutkan alamat ta'nis apabila seperti mu'anasat.
2: Baik, sebutkan tanda ta'nits apabila isim itu mu'annas. Kalau ada isim mu'annas pada kata-kata yang digaris bawahi, ya disebutkan tandanya apa. Naam, ya awalan, naam, silahkan Bu.
1: Awalan. Wa'anzala minas sama'i ma'an. As-sama'i.
2: As-sama'i, naam.
1: Ismul mu'annas.
2: Ismul mu'annas. Alasannya?
1: Di aliful mamdudah.
2: Alif mamdudah. Baik. Tapi sebagian mengatakan as-sama alifnya itu asli. Walaupun dia dikategorikan sebagai isim mu'annas. Naam. Kata yang bergaris bawah, Ibu. Silahkan.
1: Ma'an.
2: Ma'an. Ma'an.
1: Ma'an juga, Ustaz.
2: Ma'an isim apa, Bu? Mudzakkar atau mu'annas?
1: Mudzakkar.
2: Mudzakkar, na'am. Tsanian.
1: Tsanian. Inna insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
2: Dalam kerugian. Al-insan.
1: Al-insana. Mudzakkar.
2: Mudzakkar. Baik. Kemudian yang ketiga, salisan.
1: Salisan. Walillahil asma'ul husna wad'uhu biha. Al-husna ismul mu'annas.
2: Ismul mu'annas, naam. Kenapa, Bu? Limadha?
1: Limadha li'anna bil'aliful mamsuratun.
2: Karena ada alif maksurah. Al-husna. Ya, ada alif maksurah, naam. Rabi'an.
1: Rabi'an. Man sanna bil islami sunnatan asanatan.
2: Al-islami.
1: Al-islami mudzakkar.
2: Mudzakkar. Kemudian
1: sunnatan.
2: Naam.
1: Mu'anas.
2: Kenapa?
1: Ta'us Marbutoh.
2: Ada Ta'al Marbutoh. Naam. Khamisan.
1: Khamisan. Al-Ardu Wasi'atun. Al-Ardu Mu'anas.
2: Al-Ardu Mu'anas. Apakah ada tandanya, Bu?
1: Tidak ada, Ustaz.
2: Tidak ada, naam. Kemudian, Wasi'atun.
1: Wasi'atun. Tak marbutoh.
2: Tak marbutoh. Jazakillahu khairan, Ibu Ani. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Ani atas partisipasinya pada sore hari ini. Selanjutnya kami masih membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada program pembelajaran bahasa Arab sore hari ini. Anda dapat.
3: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu suara saya?
3: Ya, terdengar, Pak.
0: Naam. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
3: Umm Abdillah Solo.
0: Baiklah, Umm Abdillah, silakan Ibu.
3: Tadribu Tsani, Ustaz.
2: Tadribu Tsani, Bu. Naam.
3: Silakan. Tadribu Tsani. Kawil Hayr isma mudakar ladhi tahtahu khatul ilasmi wanasin bagoyir matahtahu ila tawirin kamafinna mudaj anamudaj atalibu mahirun atalibatul mahiratun.
2: Artinya, Bu, hawil
3: hawil robahlah isim mudakar yang di bawahnya ada garis bawahnya kepada isim mu'anas dengan mengubah apa yang perlu dirubah.
2: Baik,
3: bagaimana dalam contoh?
2: Naam.
3: Contoh ya.
2: Baik. Awalan
3: sesuai itu pandai.
2: Naam.
3: Awalan al-muslimu sha'imun. Al-muslim itu berpuasa. Al-muslimatu sha'imatun.
2: Al-muslimatu sha'imatun.
3: Sunatun muslim wanita itu puasa.
2: Naam.
3: Sanian abu rahimun, bapak itu penyayang. Ummu rahimatun, ibu itu penyayang.
2: Naam. Al ummu rahimatun. Naam.
3: Salisan amudarrisu mustahidun, guru itu rajin. Mudarrisatu mustahidatun, ibu guru itu rajin.
2: Baik. Rabian
3: Ahmadu mudarrisun, Ahmad seorang guru. Aisyatu mudarrisatun, itu Ustaz.
2: Naam.
3: Aisyah guru perempuan.
2: Ya.
3: Khamisan at-tabibu mahirun, dokter itu pandai. At-tabibatu mahiratun, ibu dokter itu pandai.
2: Baik, barakallahu fiik Ummu Abdillah dari Solo, jazakillahu khairan.
3: Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kami ucapkan syukran jazakillahu khairan kepada Ummu Abdillah atas partisipasinya pada sore hari ini. Kemudian kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung pada kegiatan program sore hari ini. Anda dapat menghubungi nomor call center kami. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.

0: mungkin ada beberapa kendala pada sinyal ataupun dari penelpon tadi. Nah, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada program sore hari ini. Anda dapat langsung menghubungi nomor call center kami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semua alhamdulillah lagi.
2: Silakan, Om Abdillah. Tadribu Salis, naam.
1: Tadribu Salis. Halaman berapa? Halaman berapa, tak lupa. Halaman berapa,
2: Ustaz? Halaman 105, Bu. 105.
1: Tadribu Salis. Sil. Al-Kalimati fil qa'imati alif fil kalimati munasibati minal qa'imati ba' awalai at-talibatu mustahidatun
2: at-talibatu mustahidatun nam
1: sesbi itu rajin kalian al-muslimu shadiqun
2: al-muslim
1: itu jujur
2: al-muslimu shadiqun nam thalithan
1: an-naru haratun api itu panas
2: an-naru haratun api itu panas rabi'an
1: al-masjidu kabirun masjid itu besar
2: al-masjidu kabirun masjid itu besar nam khamisan
1: az-zakatu wajibatun zakat itu wajib
2: zakatu wajibatun zakat itu wajib
1: wajib
2: naam naam jazakillahu khairan umatnya barakallahu fiik
1: barakallahu fiikum assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakillahu khairan kepada Umar Abdillah atas partisipasinya untuk yang kedua kalinya pada sore hari ini. Naam Ustaz, masih banyak waktu yang tersisa, mungkin kita bisa buka sesi interaktif untuk pembacaan kaidah, Ustaz.
3: Baik, boleh.
0: Nah, bagi Anda yang ingin bergabung untuk pembacaan kaidah pada Ad-Darsu Al-Khamis yang membahas tentang Al-Muzakkar Wal-Mu'annas, Anda dapat menghubungi nomor call center kami yaitu 0873-04-846. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ibu, dengan ibu siapa di mana?
4: Ibu Narti dari Bandung.
0: Ya, ibu Narti, silakan ibu.
4: Nah, Ustaz. Al-Qa'idah Al-Ismu Al-Ismu Nu'ani Isim ada dua macam. Awalan Mudakarun Wahuwal ismu ladi Yadulu ala dakarin insanin awoyiri insanin mislu walandun syaribun siwakun sanian mu'annas wahuwa ismu ladhi yadulu ala unsa insanin awwairi insanin mislu a'isatu lihyatu sawda'u yumna yadun
0: baik
4: wa alamat tutanisi ya ata'ul marbutah a'isatu muslimatu
0: Muslimatun.
4: Muslimatun. Naam. al-alif mamdudah, sauda'u sahra'u. Al-alif mafsurah.
2: Al-alif al-maqsurah.
4: Al-alif al-maqsurah.
2: Naam.
4: Yumna kubra.
2: Yumna kubra, naam.
4: Ba'dul asma'il mu'annasi.
2: Mu'annasati.
4: Mu'annasati. La alamat talaha mislu yadun syamsun.
2: Yadun syamsun, naam. Artinya Bu, yang pertama mudzakkarun wal ismu alladzi yadullu, bisa diartikan?
4: Oh iya. Mudzakkar, dia adalah isim yang menunjukkan pada dzakarin laki-laki.
2: Ya.
4: Insanin manusia atau ghairu insanin manusia atau selain manusia.
2: Selain manusia. Nah.
4: Contoh waladun, anak laki-laki, syaribun kumis, siwa kun siwa.
2: Oh,
4: asani mu'annas, mu'annas, dan dia adalah isim yang menunjukkan pada unsa perempuan, insanin insan atau selain insan.
2: Oh,
4: contoh Aisyatu Lihatun, apa tuh, jenggot, saudau hitam, yumna sebelah kanan, yadun tangan. Wa alamatun sanisi ya, dan alamat alamat tanda-tanda dan tanda mu'annas.
2: Tanda-tanda mu'annas
4: adalah tak marbuto, contoh Aisyatu muslimatun. Alif mamduda, contoh saudau sahra'u.
2: Saudau sahra'u, naam.
4: Al-alif
2: saudau apa artinya?

0: mudzakkar, muannatsnya adalah kubra.
1: Oh, naam.
0: Naam. Kemudian ba'dul asma'i,
1: ba'dul asma'il muannas, muannasati la alamatulaha,
0: alamata la alamatalaha.
1: Nah, sebagian isim-isim muannas tidak ada alamat padanya. Contoh yadun, samsun.
0: Naam.
1: Tangan dan matahari.
0: Matahari. Barakallahu fiki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada Ibu Narsti atas partisipasinya pada sore hari ini. Berikutnya kita buka pembacaan kaidah lagi atau sesi tanya jawab, Ustaz?
2: Tanya jawab boleh.
0: Naam. Baiklah, mungkin dari para pemirsa dan pendengar sekalian ada yang ingin bertanya baik secara langsung, secara telepon ataupun melalui pesan. Anda dapat mengirimkan pesan Anda ataupun menelpon di nomor call center kami yaitu 0873x04x846.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah, benar Ibu?
3: Paham, Pak.
0: Paham. Silakan Ibu, yang kalau ada yang ingin ditanyakan, fadhol, Ustaz.
3: Boleh membaca kaidah, Ustaz?
0: Boleh. Boleh, Bu. Silakan, Bu.
3: Dari Amam. Dari Amsul atau Satya?
0: Dari Al-Qaidah tuh, Bu.
3: Al-Qaidah ya, Al-Qaidah. Ismu lawani. Isim ada dua macam. Awalan mudakarun bahwa ismu ladhi yatulu ala dakarin insanin awwari insanin mitlu lalatun syaribun siwakun. Isim mudakar dia isim yang menunjukkan atas laki-laki. Insan atau manusia atau selain manusia. Contoh baratun anak laki-laki syaribun umis siwakun siwak. Asanian wanasun bahwa ismullah diyatun wala unsa insanin awali insanin mis'u'a isatu wihyatu
0: wihyatun
3: wihyatun sauda'u yumna yatun mu'anas dia isim yang menunjukkan atas perempuan manusia atau selain manusia. Contoh Aisyatu Aisyah Arwanha Lihatun jenggot saudau hitam yumna sebelah kanan yatun tangan. Waramatu ta'lisi dan tanda-tanda perempuan dia Ata'ul mal butoh ya Aisyatu muskutimatun Pak Markuto tanda perempuan ya satu Pak Markuto kalian Ifu Mamduda Saudau Sohrau Alif Mamduda
0: Sohrau apa artinya Bu?
3: Sohrau padang pasir,
0: padang pasir nah.
3: Saudau lagi Saudau berhitam Sohrau padang pasir penulisan Alifu Mam Maksurah Alif Maksurah Yumna Kubro Yumna itu sebelah kanan Kubro besar Wanas Wanasnya besar Kubro Baju Asma'i Manasila Alamacara Hamislu Yadun Samsun sebagian isim-isim Wanas yang tidak ada dalam andainya contohnya Yadun Samsun
0: Yadun Samsun Nabar kalau Fik Alhamdulillah
3: ya Ustaz.
0: Ya.
3: Apa saat bertanya?
0: Iya, silakan.
3: Udah saat yang bertanya. Saat yang bertanya sama saya. Tadi oh, gitu. Apa namanya? Barangkali ada yang belum paham saya.
0: ada yang belum dipahami, Bu? Kira-kira
3: sudah tadi barangkali mau ngetes Ustaz.
0: Oh gitu.
3: Untuk mau ngetes saya.

0: An-Naru itu Bu isim apa Bu?
1: Isim panas.
0: Kenapa Bu? Tapi enggak ada tandanya.
1: Api ya tadi An-Naru. Iya. An-Naru karena enggak ada tandanya.
0: Baik, An-Nar itu isi mu'annas ya. Dan diantara kata-kata benda yang tidak memiliki tanda mu'annas pada kata tersebut ya, seperti yadun, syamsun,
1: asama
0: termasuk isim mu'annas.
1: Mu'annas.
0: Contoh juga al-ardu
1: juga
0: mu'annas.
1: Mu'annas.
0: Ya. Hindun contohnya kalau dari insan. Hindun.
1: Ya.
0: Hindun
1: perempuan.
0: Zainabu. Zainabu ini ya, tidak ada tanda taknisnya.
1: Ya.
0: Ya. Banyak Bu sebenarnya isim mu'annas. Ya. Naam. Barakallahu fiik wa Ummu Abdillah atas partisipasinya. Ya.
1: Min amin. Saya kumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa jazakum khairan. Sebelum kita akhiri, kita akan menjelaskan sedikit ya secara ringkas materi yang telah kita bahas pada hari ini tentang isim mudzakkar dan isim mu'annas. Isim mudzakkar adalah semua kata benda atau semua isim yang menunjukkan jenis laki-laki, baik manusia atau selain manusia. Ya. Kemudian yang kedua, isim mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik manusia ataupun selain manusia. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan contoh-contohnya pada pembahasan yang tadi. Kemudian ada sebagian isim, atau bagaimana cara kita membedakan antara isim mu'annas dan isim mudzakkar. Ya. Biasanya isim mu'annas itu memiliki ciri-ciri tersendiri yang tidak ada pada isim mudzakkar. Kalau ada ciri-ciri ini pada suatu kata, kata benda, berarti kata itu kita sebut dengan isim mu'annas. Contohnya, di antara ciri-cirinya yang pertama adanya ta' marbutah. Kemudian yang kedua adanya alif al-maqsurah, alif al-mamdudah. Ya. Sahra, sauda, hamra, sama. Kemudian yang ketiga al-alif al-maqsurah. Ya, alif maqsurah. Seperti yumna, kubra, sughra. Dan juga ada sebagian kata benda yang jenisnya perempuan tapi tidak ada tanda-tanda yang disebutkan sebelumnya. Tidak ada ta' marbutah, tidak ada alif mamdudah, tidak ada al-alif al-maqsurah. Ya, tapi dia dihukumi dengan jenis mu'annas. Ya, contohnya banyak. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, diantaranya yadun, syamsun, narun, ya. Kemudian hindun, contohnya zainabu. Ya, ini tidak ada tanda-tanda mu'annas, tapi dia dihukumi dengan mu'annas. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini bisa dipahami bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memberikan atau untuk mempelajari bahasa Arab sebagai sarana untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Sudah infakal 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita. Bangga bersarung bangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Semenit manfaat.
7: Ini yang mengatakan a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Jadi kemuliaan yang paling agung, ya, kemuliaan yang paling besar adalah seorang tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah azza wajalla istiqamah. Ya, agar tetap tegar, ya, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Faedah kajian.
8: Hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicampakkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasanan, walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal 'abda la Innal abda la ya'malu wa bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi'amali ahli nar fadakhala nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahu an-nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa syifra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga, tapi ketika last minute mau mati, mas, kakinya mas. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas, menurut orang ini baik. Oh, begini, begini, begini, hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Haji sering, bolak-balik. Mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal, kamu lagi. Gak saking seringnya, jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah ada yang enggak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah.

0: فائدہ تجھے
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "yaj'al lahu makhrajan," maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam masalah yang dia hadapi. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin tanya, ayat ini terdapat dalam surat apa? Talak, cerai. Dan talak adalah masalah terbesar dari masalah-masalah rumah tangga, betul begitu? Masalah-masalah rumah tangga anti klimaksnya apa? Talak. Oleh karena itu ulama tafsir menjelaskan ayat ini sangat menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki. Ternyata ayat ini Allah taruh di dalam surat yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini penekanan kata para ulama pentingnya ketakwaan dalam menjalankan roda rumah tangga, pentingnya mencari suami yang saleh dan istri yang saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jika suami bertakwa dan istri bertakwa, maka masalah-masalah rumah tangga akan diselesaikan oleh Allah dan perceraian atau talak itu tidak akan terjadi. Ini kan menarik ya, ayat ini ternyata ada dalam surat talak, dalam surat cerai. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sekalian masih gadis atau sudah berkeluarga? Akunya semuanya gadis kalau ditanya. Yang sudah berumah tangga, siapa di antara ibu-ibu yang sudah berumah tangga yang belum pernah menghadapi masalah rumah tangga? Angkat tangan. Walaupun saya gak akan lihat ya. Panitia, ada yang angkat tangan? Siapa yang rumah tangganya sudah berumur 5 tahun gak pernah punya masalah? Ada? Siapa di antara ibu-ibu yang ketika rumah tangganya berusia 3 tahun gak pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Siapa di antara ibu-ibu sekalian ketika rumah tangganya menginjak usia 1 tahun belum pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Berarti ibu-ibu banyak masalah ya? Subhanallah. Ternyata ibu-ibu di Surabaya ini penuh dengan permasalahan. Dan itu wajar. Yang namanya manusia kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Intinya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tapi intinya adalah solusi dan bagaimana menghadapi permasalahan. Dan khusus bagi orang yang bertakwa, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Catat baik-baik, salah satu penyebab perceraian yang masuk ke dalam 5 besar adalah masalah materi. Masalah materi adalah salah satu dari 5 faktor utama terjadi perceraian di Indonesia. Ini data dari KUA, data dari Pengadilan Agama, dan Allah jamin

Faedah Kajian. Di hadis yang juga tidak asing bagi kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya, generasi yang aku berada di kalangan mereka, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, hafizakumullah. Hadis ini menyebutkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khairiyah yang ada pada generasi-generasi yang utama dalam Islam ini. Ya, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat lain, sebaik-baik umatku adalah generasi para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa artinya disebutkan sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia? Ingat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan satu batasan khusus sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam ilmu agama. Sebaik-baik umatku dalam akidah. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam iman, dalam akhlak, dalam khusyuk, dalam ikhlas. Tidak disebutkan dengan satu batasan tertentu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini faedahnya apa? Kenapa tidak disebutkan? Ya, supaya kebaikan ini bersifat khairiyah al-mutlaqah. Kebaikan yang tidak terbatas, mutlak. Maksudnya, dalam semua sisi agama, dalam semua hal yang berhubungan dengan kebaikan agama, mereka adalah sebaik-baik, mereka adalah yang paling utama, mereka adalah yang paling afdol. Jadi kebaikan mereka itu meliputi semua agama, ya, dalam ilmu, dalam beramal, dalam iman, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam berdakwah, dalam menasihati, dalam menyikapi orang-orang muslim atau orang-orang yang kafir. Mereka adalah sebaik-baik generasi dan sebaik-baik contoh, sebaik-baik yang mempraktikkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita melihat satu keistimewaan manhaj salaf. Ya. Benar-benar metode pemahaman salaf, metode beragama salaf dalam pemahaman dan pengamalan itu mengajarkan kepada kita petunjuk yang sempurna. Mengajarkan kepada kita ilmu agar kita benar-benar memahami Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, tidak memahami hanya berdasarkan hawa nafsu, akal pikiran yang tanpa ada bimbingan dari generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka yang menerima Al-Qur'an, diturunkan kepada mereka Al-Qur'an sekaligus diturunkan lafaz-lafaznya sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ketika menerima Al-Qur'an ini sempurna, mereka dengarkan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kandungan Al-Qur'an agar mereka bisa merenungkannya, bisa memikirkan maknanya dan mengamalkannya, mempraktikkannya.

0: penuh percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.

0: وبعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi saub,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutsyahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala',
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala,
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu,
3: dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhul al-manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله, والصلاة والسلام على رسول الله, Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: dibacakan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak aliman bulan ini?

0: FM Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang menunggu.
0: You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
5: Allahu Akbar.
4: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: TV. Terus siapakah wali Allah itu yang menjawabnya Al-Qur'anul Karim? Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir, rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka wali Allah itu adalah, berdasarkan ayat ini, wali Allah itu adalah kullu mu'minin muttaqin, setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pembahasan risalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada anwa'ul iradah, macam-macam iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah membahas tentang dua macam iradah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah secara kauni, artinya Allah menghendaki keberadaan sesuatu dari makhluknya, baik maupun buruk, Allah menghendaki ada. Ini iradah kauniyah. Hiya al-masyiatu asyamilatu li jami'il mawjudat. Dia berupa apa? Kehendak yang mencakup semua yang ada di alam semesta ini, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iradah kauniyah, baik maupun buruk. Kemudian yang kedua, yaitu iradah asy-syar'iyah. Iradah asy-syar'iyah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Allah yang Allah mencintainya, Allah meridhoinya. Ini iradah asy-syar'iyah. Makanya Allah mensyariatkan agamanya dan Allah menyukai syariatnya, Allah ridho pada syariatnya. Inna dina inna Allah Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya adalah Islam. Jadi sudah kita bahas tentang iradah asy-syar'iyah dengan dalil-dalilnya, contoh-contoh ayat yang juga sudah dibacakan. Dan itu perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah, bahwa iradah syariah itu tidak mesti harus terjadi. Allah menyukai, Allah mencintai sesuatu itu, namun tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Ya. Wasyariatu la yalzamu biha wuqu'ul muradi wa la yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, bahwa iradah syariah adalah la yalzamu biha wuqu'ul murad. Tidak mesti dengan kehendak syariah ini tadi yang dimiliki oleh Allah taala, tidak mesti terjadi apa yang Allah inginkan dari sisi syariah. Wa la yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Dan yang diinginkan oleh Allah dari iradah syariah ini tidak lain kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, wa la yakunul muradu fiha ay fil iradah syariah illa mahbuban lahu. Jadi kehendak yang bersifat syariah itu adalah tidak lain sesuatu yang dicintai, disukai oleh Allah taala. Kaqaulihi taala, seperti firman Allah taala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah ingin untuk menerima atau memberi taubat kepada kalian, menerima taubat kalian, mengampuni kalian. Ini yuridu di sini artinya apa? Yuhibbu. Ya, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menghendaki untuk ridha kepada, untuk bertobat, untuk menerima taubat kalian. Sekarang pertanyaan yang terakhir, ketika akhir pertemuan, pertanyaannya kata Syekh rahimahullah taala, halillahu yuridu al-ma'siyah? Apakah Allah menghendaki adanya maksiat itu? Fadaqul, kata Syekh rahimahullah taala, yuriduha kaunan la syar'an. Allah menghendaki maksiat itu terjadi secara kauni. Maka betul terjadi maksiat iblis kepada Allah. Itu maksiat atau bukan? Maksiat. Tidak mau sujud pada Allah, pada Adam. Allah perintahkan iblis untuk sujud pada Adam, dia tidak mau. Berarti terjadi atau tidak? Terjadi. Dan itu kehendak Allah untuk terjadi. Tetapi secara kaunan memang harus ada dalam catatan Allah, dalam kehendak Allah di alam semesta ini, bahwa itu harus ada. Tetapi bukan syar'an, bukan sesuatu yang Allah cintai maksiat itu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa Allah menghendaki adanya kemaksiatan? Jawabannya, yuriduha kaunan wala syar'an. Allah menghendaki terjadinya maksiat itu secara kauni, tetapi Allah tidak menghendakinya secara syar'i. Karena Allah tidak memerintahkan kepada yang keji. Ya, inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji dan munkar. Karena Allah tidak menyukainya. Tetapi Allah takdirkan bahwa itu ada. Bahwa itu ada. Itu semua dari takdir Allah secara kauniyah. Secara kauni. Jadi, yuriduha kaunan la syar'an. Allah menghendaki maksiat itu ada secara kauni, tapi bukan secara syar'i. Li'anna al-iradata syar'iyyah bimakna al-mahabbah. Karena iradah syariah itu kaitannya dengan makna mahabbah, cinta, suka. Wallahu la yuhibbul ma'siyah. Dan Allah tidak menyukai maksiat. Allah tidak mencintai maksiat itu. Bahkan Allah melarang. Tapi Allah menghendaki terjadi. Walakin yuriduha kaunan ay masyiatan. Akan tetapi dia Allah menghendaki maksiat itu terjadi secara kauni. Fakullu ma fis samawati wal ardi fa huwa bi masyiatillah. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa
1: Quran. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, "Wa nu'minu anna muradahu al-kauniyah wasy-syar'iyyah tabi'un li hikmatihi." Wa nu'minu, dan kami ahlu sunnah wal jamaah beriman, anna muradahu al-kauniyah, bahwa kehendak Allah yang berubah kehendak kauniyah, wasyariyah, dan kehendak berubah syariyah, tabi'un li hikmatihi, semua itu mengikuti hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ada hikmahnya. Ketika Allah menghendaki adanya iblis, ada hikmah di balik kehendak Allah adanya iblis itu. Padahal iblis durhaka kepada Allah, tidak turut pada perintah Allah. Ketika Allah menghendaki adanya para malaikat yang taat pada Allah taala, ada hikmahnya. Jadi annamuradul kauniyah wasyariyah tabi'un li hikmatihi, bahwa semua kehendak Allah taala, baik yang kauni maupun yang syar'i, baik yang berkaitan dengan kehendak Allah akan terjadinya sesuatu itu, atau yang kaitannya dengan kecintaan Allah kepada sesuatu itu yang terjadi, semua ini ada hikmahnya. Tabi'un li hikmati, mengikuti hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu ma qada'u kaunan aw ta'abbudan bihi khalquhu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wafqi al hikmati. Ala wafqi, bukan wifqi. Dia pegang pulpen, dia pegang kitab, kasih harokat. Khawatirnya kalau sendirian baca yang lain, bisa jadi wufqi. Iya. Itu pentingnya ad-dhabt, pentingnya harokat. Makanya salah satu syarat ulama hadis itu hadisnya sahih adalah dhabtnya tepat. Maka jangan Anda gampangan masalah harokat. Kalau seorang ahli hadis dhabt harokatnya tidak tepat atau kurang tepat, derajat hadisnya turun dari sahih kepada hasan. Makanya jangan gampangan masalah harokat. Ya, apalagi dalam tahap belajar harus perhatikan masalah harokat. Fa kullu ma qada'u kaunan, maka setiap apa saja yang diputuskan oleh Allah, ya, bahwa hal itu terjadi, kaunan, ma qada'u kaunan, setiap yang diputuskan oleh Allah itu terjadi, au ta'abbada bihi khalquhu syar'an, atau sesuatu yang Allah perintahkan hambanya untuk mengerjakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah secara syar'i, fa innahu li hikmatin, semuanya itu adalah karena suatu hikmah, wa ala wafqi al hikmati, dan sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, semua yang diputuskan oleh Allah taala bahwa ini harus ada, ya, yang dikehendaki oleh Allah, qada'u kauna, atau sesuatu yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah pada Allah secara syar'i, semua itu tidak luput dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un alimna minha, ya, sawa'un, sama saja, alimna minha, apakah kita mengetahui dari hikmah itu, malam na'lam, apa yang tadinya kita tidak ketahui, au taqasarat uquluna andalika, atau akal kita memang tidak terjangkau pada hikmah tersebut. Kita wajib untuk meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, baik yang Allah kehendaki kaunan secara kauni ataupun yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i, semuanya itu adalah ada hikmah di balik itu, entah kita tahu atau tidak. Karena apa? Allah taala itu di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Jadi fa innahu li hikmatin wa ala wafqil hikmati. Kata Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, ya, wa min asma'illah al-husna al-hakim, di antara nama Allah yang terbaik adalah al-hakim, ya, wa huwa al-azizul hakim, inna Allah azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala tentang nama hakim pada firman Allah, innaka antal azizul hakim, kata beliau, al-hakim artinya alladhi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Jadi yang dimaksud dengan al-hakim, makna al-hakim yaitu zat alladhi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Apa arti khalal? Apa arti zalal? Khalalun artinya fasadun wa dha'fun. Itu arti khalal. Jadi dalam pengaturan Allah Ta'ala tentang segala sesuatu ini, itu tidak ada kerusakan dalam pengaturan Allah itu, dan tidak ada kelemahan yang menyusup dalam pengaturan Allah tersebut. Wala zalalun, zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Maka semua pengaturan Allah Ta'ala di alam semesta ini, tidak ada satu kesalahan pun yang menyusup masuk dalam takdirnya Allah itu. Wala nuqsan, dan tidak ada satu kekurangan pun yang menyusup masuk dalam pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Itu makna dari al-hakim. Alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Itu makna al-hakim. Khalalun artinya fasadun wa dha'fun, sedangkan zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Maka semua ciptaan Allah adalah penuh dengan kesempurnaan. Ya, walaupun mungkin manusia melihat kok seakan-akan tidak ada baiknya, tapi di balik itu pasti ada kebaikannya. Hanya kita tidak mengetahuinya. Allah yang mengaturnya. Allah Maha mengetahui. Karena Allah rahimun bi ibadihi. Karena Allah zat yang Maha pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya. Itu sifat Allah, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian di dalam firman Allah, contohnya surat Al-Baqarah 240, Allah berfirman, wallahu azizun hakim, dan Allah dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya hakimun fima qada baina ibadihi. Jadi Allah itu bijaksana dalam semua putusan yang Allah putuskan di antara hamba-hambanya dari perkara-perkara mereka. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-hakim artinya al-hakimu fi af'alihi wa aqwalihi. Allah itu Maha bijaksana dalam semua perkataan dan dalam semua perbuatan dan perkataannya. Fayadu'u al-asyya'a fi mahalliha. Maka Allah meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya, ya, wa hikmatihi wa adli, dan Allah meletakkan segala sesuatu pada hikmah kebijaksanaannya dan pada keadilannya. Ini diantara makna dari al-hakim. Jadi Allah punya hikmah. Sawa'un alimna ma'na'lam minha ma'na'lam au taqassarat uquluna. Taqassarat yani la tasil, la tasil uquluna ila tilkal hikmah. Akal kita tidak nyampe, pendek, ya, tidak nyampe kepada hikmah tersebut karena ketidakmampuannya. Alaihissallahu bi'akamil hakimin, Allah Ta'ala berfirman, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah yang lebih bijak, ya, dari Allah dalam meletakkan suatu hukum bagi orang-orang yang yakin. Liqaumin yu'minun. Semua putusan Allah itu yang terbaik. Kemudian kita pindah pada sifat al-mahabbah. Tadi wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun itu surat Al-Maidah 50. Al-Maidah ayat 50 yang punya kitab. Kemudian sifat yang berikutnya al-mahabbatu. Kata Syekh rahimahullah taala, "Wa nu'minu bi anna Allah taala yuhibbu awliya'ahu." Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah taala mencintai para wali-walinya. Wa hum yuhibbunahu, dan mereka para wali-wali Allah itu juga mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 31. Nah sekarang tema dari fakrah ini, kemudian beliau membawakan ayat-ayat tentang cinta, diantaranya فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, maka pasti Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka mencintai, yang dia mencintai mereka, yuhibbuhum, jadi Allah mencintai mereka, kaum itu, wa yuhibbunahu, dan mereka kaum itu mencintai Allah. Al-Maidah ayat 54. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin, juga Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Nah ini dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat mahabbah. Makanya fakrah atau tema dari alidiyah ini, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu, ini adalah isbatu sifatil hubbi wal mahabbati lillahi ta'ala. Isbatu, menetapkan sifat cinta Allah, bahwa Allah itu mencintai, ya, taliku bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi sifat ini ada pada Allah, jangan disamakan dengan sifat makhluknya, ya, karena Allah maha agung, maha besar, maka tidak boleh kita samakan sifat ini dengan sifat makhluknya. Intinya kita beriman, kita meyakini bahwa Allah mencintai, Allah mempunyai sifat cinta, ya, karena ini ada ahlul kalam mentakwilkan makna ini, makanya ahlus sunnah menetapkannya. Nah, sekarang sifat al-hubb wal mahabbah, sifatul hubb wal mahabbah ini adalah termasuk sifatun fi'liyatun. Jadi sifat cinta ini sifat fi'liyah. Sifatun fi'liyatun sabitatun lillahi azza wa jalla, yang ada pada Allah ta'ala bil kitab wa sunnah, berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala yuhibbu awliya'ahu, dia mencintai hamba-hambanya, para kekasihnya, ya, para wali-wali Allah. Siapa wali Allah itu? Ini pertanyaan penting, ya. Siapa wali Allah itu? Disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim tentang siapakah wali Allah itu dalam surat Yunus ayat 62-63. Tentang kalau ada orang bertanya, siapa sih wali Allah itu? Apa orang bisa terbang? Ya. Atau orang bisa apa namanya, berjalan di atas air, ya. Kalau dia bisa berjalan di atas air bukan wali Allah, apa begitu? Nah, ini pertanyaan penting. Ya, karena orang-orang awam, sebagian awam yang jahil, ya, itu mengatakan bahwa wali Allah itu harus ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu keanehan-keanehan, keluar biasaan yang harus mereka miliki. Contohnya apa? Jalan di atas air, ya. Hanya mengucapkan suatu langsung ada, ya. Itu sebagian orang awam, sehingga kadang-kadang mereka, bahkan bukan kadang-kadang, mereka tidak bisa membedakan mana dukun, mana wali Allah, ya. Mana tukang sihir, mana wali Allah. Nah, ini yang harus diluruskan. Nah, siapakah wali Allah itu yang menjawabnya Al-Quranul Karim? Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Siapakah mereka itu, wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka wali Allah itu adalah, berdasarkan ayat ini, wali Allah itu adalah kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah. Ya. Siapa wali Allah itu? Kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, fahuwa waliyun min awliyaillah. Maka dia adalah wali Allah. Ukurannya iman dan takwa. Kalau dia beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, maka dia adalah wali Allah. Berdasarkan ayat ini. Nah, fa'alu sunnati wal jama'ah yusbituna sifat al-hubbi wal mahabba lillah. Nah, ahlu sunnah wal jama'ah menetapkan sifat cinta, ya, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Alama yaliku bihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat cinta ini tidak seperti apa yang ditakwilkan oleh para muawwilah, orang-orang yang mentakwilkan sifat Allah, yakni mentakwilkan, yang memalingkan, yang merubah sifat yang disebutkan sifat cinta, dialihkan kepada makna yang lain. Itu namanya tahrif. Kata yang lebih indah dari tahrif adalah takwil, ya. Jadi minuman keras itu, kalau dibilang minuman keras itu enggak bagus, ya. Lebih bagus minuman segar, ya. Pinjam nama. Padahal sebetulnya minuman keras atau minuman memabukkan. Supaya keren, jangan dibilang memabukkan, minuman segar. Jadi takwil itu, yang dimaksud sebenarnya takwil oleh mereka adalah tahrif, merubah makna. Tapi lebih keren dikasih nama takwil. Padahal takwil ada makna yang benar. Takwil artinya tafsir, itu artinya takwil. Mentakwil mimpi, itu menafsirkan mimpi. Jadi ada sisi benarnya. Tapi yang digunakan oleh al-mu'awwilah, itu memperindah nama mereka. Padahal mereka tahrif, muharrif, merubah. Ya, istawa dirubah menjadi istaula. Ya, Allah berada di atas arsy-Nya dirubah menjadi Allah menguasai arsy-Nya. Berarti sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Ta'ala. Terus summastawa, kemudian Allah kuasai, itu artinya. Cuma kalau ngomong gitu bahaya. Makanya diindahkan bahasa itu. Ya. Jadi bahwa sunnah al-jamaah tidak seperti yang ditakwil dalam sifat al-hub wal mahabba, cinta Allah Ta'ala ini, sifat cinta. Mereka tidak mengatakan iradatustawa, karena orang-orang muharrif ya, yang memalingkan makna ini, mereka mengatakan yang dimaksud dengan cinta, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, misalnya innallaha yuhibbul muttaqin, artinya Allah yuridu ats-tsawab lil muttaqin, Allah menghendaki memberikan yakni tsawab, iradatu tsawab. Ditakwilkan sifat al-hubbu wal mahabbah dengan sifat, dengan takwil penakwilan iradatu ats-tsawab kama yaqul mu'awwilah, cuman dikatakan oleh para ahli, orang-orang mu'awwilah. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad ajma'a salaful ummah wa a'immatuha, bahwasanya para salaf umat ini dan imam-imam kaum muslimin semua ijma' ala isbati mahabbatillahi ta'ala li ibadil mu'minin, yaitu mereka sepakat menetapkan sifat Allah bahwa Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, wa mahabbatihim lahu, dan bahwasanya mereka para hambanya yang beriman juga mencintai Allah Ta'ala. Wa hadha aslu dinil khalil imamil hunafa alaihi salam, dan ini adalah prinsip dasar agama al-khalil itu Ibrahim alaihi salam, ya, yang Allah mengangkat dia sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya yang dicintainya. Itu dalil-dalil tentang sifat al-mahabbah. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yardha ma syara'ahu min al-a'mali wal aqwal, dan kami ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah Ta'ala ridho, Allah ridho kepada apa yang disyariatkannya berupa amal-amal perbuatan dan perkataan-perkataan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, Allah ridho kepada itu semuanya. Ini adalah menjelaskan tentang isbat sifatir ridho lillah, isbatu sifatir ridho lillahi ta'ala, menetapkan sifat ridho, bahwa Allah itu ridho, dia memiliki sifat sifat ridho. Wa yakrahu ma naha anhu minha, dan Allah benci apa-apa yang dilarang olehnya dari hamba-hambanya. Allah benci kepada larangannya. Mengapa Allah melarang? Karena Allah tidak senang pada yang dilarang itu. Ya, wa yakrahu, dan bahwasanya Allah benci mana anhu, terhadap sesuatu yang dilarangnya. Minha ay minal a'mali wal aqwal, baik dari perbuatan maupun perkataan yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu artinya Allah itu benci, Allah tidak menyayangi. Ini juga berarti apa? Menetapkan sifat benci pada Allah Ta'ala, Allah tidak senang. Ini juga salah satu di antara sifat Allah. Makanya di sini ada dua sifat yang disebutkan, sifat ridho dan sifat benci. In takfuru, ini dalilnya, qala Allah Ta'ala, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum, jika kalian kufur, kalian tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, fa inna Allah ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Jadi kalau kalian kufur pada Allah, tidak bersyukur pada Allah, ya, maka sungguhnya Allah itu ghaniyun ankum, Allah tidak membutuhkan kalian. Wa la yardha li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kalau mereka itu kufur nikmat. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kufur nikmat, yang tidak bersyukur. Kita kembali kepada matannya kitab ini. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yaghdabu 'ala man yastahiqqul ghadaba min al-kafirin wa ghairihim. Dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah Ta'ala di antaranya adalah surat Al-Fath ayat 6. Adh-dhannina billahi dhanna sawu, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim da'iratus sawu, mereka akan tertimpa keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 106, juga dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang lapang dada dia itu kufur. Kufur dengan lapang dada, dengan keinginan sendiri dia kufur. Fa alaihim ghadabun min Allah, maka atas mereka murka dari Allah. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah adab yang besar. Jadi Allah menyebutkan di sini, walakin man syaraha bil kufri sadran, orang yang dimurkai oleh Allah taala adalah orang yang dengan sukarela dia itu kufur. Karena ada orang yang dia itu dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, tapi hatinya tetap iman pada Allah. Ya seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ketika dia disuruh untuk mengucapkan kalimat kufur, dia tanya kepada Nabi alaihi wasallam. Kata Nabi sallam kepada Ammar, "Bagaimana hatimu? Aku tetap tenang iman pada Allah." Kata beliau, "Seandainya mereka mengulangi lagi, maka ulangi perbuatanmu itu." Jadi dia mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, tetap tenang dan keimanan pada Allah taala. Nah, orang yang dimurkai Allah, yang dengan sukarela lapang dadanya dia kufur kepada Allah taala, ini yang dimurkai oleh Allah taala. Tapi kalau seorang terpaksa ditindas, ditekan, harus mengucapkan kalimat kufur, lalu dia mengucapkan kalimat kufur itu, tapi hatinya tetap beriman pada Allah, ini tidak mengapa, karena keadaannya. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Banyak dalil-dalil tentang sifat ini, dan saya kira mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah pertemuan akan datang, entah ada ini atau ada lagi ujian, wallahu a'lam. Ya, kita tapi insyaallah tidak ada masalah sih sebetulnya. Apa sih hubungan antara ujian dengan apa kajian? Hanya bainal maghrib wal isya. Hanya setengah jam lebih itu alasan ustaz ujian ustaz. Padahal juga ada belajar, duduk ngobrol kok. Ya, jadi insya Allah tetap ada kajian minggu depan. Kita lanjutkan sifat wajah. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil hala bil jalali wal ikram. Insya Allah pada pertemuan akan datang. Demikian saya kira cukup. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Sudah infak iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
5: Allahu Akbar.
4: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
7: Dengan wahyu ini.
8: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
9: Masya Allah, tabarakallah.
10: Orang yang
8: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat. Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
1: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au aglima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa al-zahabi ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا

0: وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'a'ul khuruji minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Faedah kajian. Ada juga kisah dari Asma. Asma ini menikah dengan Zubair. Nah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, itu Zubair enggak punya apa-apa. Zubair enggak memiliki apa-apa. Diisahkan di situ, dalam hadis itu, Zubair itu hanya punya kuda. Dan Asma ini, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan, yang bantu Zubair. Disebutkan sampai ngasih makan kudanya, menggiling apa itu, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, Asma ini membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu Asma ini sama Zubair dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya mas? Manggul ya atau apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa langit, mikul bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma.

Eh, jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Nah, Nabi SAW ya, naik di atas kendaraannya, saat itu bersama beberapa sahabat melewati. Ya, Nabi itu ketika melewati ada Asma sedang memikul tadi itu, ya, dikasih isyarat ikh. Ya, maksudnya apa? Disuruh bonceng. Ya, disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar enggak berat. Ya. Namun apa kata Asma? Ya, bisa dilihat dibaca di situ. Ya, perhatikan tiap lafadznya, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma? Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Ya, dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya, padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya, sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, ya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah, ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu ya tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata ia mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya, istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi SAW tidak apa memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya, dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi SAW, ya, mereka itu juga memiliki tanggung jawab, menjalankan kewajiban, ya, suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.

فائدہ کجیا keutamaan adab. Banyak sekali perkataan dan ucapan para ulama, Pak, tentang keistimewaan adab. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'lamu anna husnal hadyi fi akhiriz zaman khairun min ba'dil amal." Ketahuilah bahwa bagusnya adab di akhir zaman nanti itu lebih baik daripada sebagian amalan saleh. Bagusnya amal apalagi nanti di akhir apa? Bagusnya adab apalagi nanti di akhir apa? Zaman itu lebih utama daripada sebagian amal saleh. Masya Allah. Berkata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu. Belajar adab dulu baru kalian menuntut ilmu. Iya. Lihat Umar bin Khattab mengingatkan kita, Pak, agar kita belajar adab dulu baru apa? Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Mubarak, طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. Aku belajar adab tuh 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun dan adalah orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Mubarak, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifat As-Saffah, kadal adab yakunu thulutsal ilm. Adab itu bisa dikatakan 2/3 ilmu. Adab itu hampir menyamai 2/3 apa? Ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak juga, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaj minna ila kathirin min al-ilm. Kita ini lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu tapi tidak disertai dengan adab. Banyak ilmunya masya Allah tapi tidak punya adab, yang seperti al-ikhwani zabat muru'atuhu. Siapa yang merabat muru'atuhu, siapa yang meremehkan ulama, siapa yang meremehkan umara, para pemimpin, akan rusak dunianya. Dan siapa yang meremehkan teman-temannya, maka akan rusak adabnya. Nah inilah dia, ya. Dan banyak lagi sebetulnya perkataan para ulama yang jelas, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Alamatu sa'adatil qawm fi adabihi. Tanda kebahagiaan suatu kaum itu terletak pada adabnya. Semakin adabnya bagus, semakin itu menunjukkan akan bahwa mereka orang-orang yang bahagia. Semakin adabnya buruk, itu semakin menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang, ya, jauh dari kebahagiaan.

فائدة تجد Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Lebih rincinya, lihat rincinya. Fal imamul a'zam, maka seorang imam besar, maksudnya penguasa. Alladhi 'alan nasi ra'in, yang mana dia adalah pemimpin bagi manusia. Mas'ulun an ra'iyati, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi perinciannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang itu juga penguasa terhadap keluarganya. Ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, dan wanita itu juga penguasa di rumah tangga suaminya. Wa waladihi, terhadap anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah anhum, atas anak-anaknya pula. Wal khadim, perhatikan ini. Lihat, diangkat oleh Rasulullah SAW. Wal khadim, pembantu, bahasa kita jongos. Ya, enak enggak? Tapi melihat ini syariat ini. Tak bahasa Ustaz, setiap orang ketika ini jongos. Iya, setiap orang ini jongos. Cuma kau tengok dong. Iya, aku jenderal loh. Ya, semua orang kita seperti itu. Semua, bahkan kata Rasulullah, Amir Rukbi Khadimum, penguasa itu justru pelayan. Penguasa itu justru pelayan. Amir Rukbi Khadimum, penguasa justru pelayan. Antum tahu Raja Fahd, Raja Fahd, apa gelarnya? Khadimul Haramain, babunya dua kota suci. Merasa terhina? Ya memang penguasa itu melayani dan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, buatnya apa? Makanya kata Rasulullah di sini, wal khadim, dan pembantu pun ra'in, dia adalah sosok penguasa, sosok pemimpin, ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Ya, diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Macam macam-macam loh ya. Sampai ini walaupun gak ono, sampai bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Loh kenapa? Sampai jangan mengarah saya sebagai pembantu rumah tangga. Sampai ini tuan terhadap saya. Tuan terhadap saya. Ya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas harta tuannya. Baik. Yang jelas kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, semuanya kalian adalah pemimpin dan setiap orang dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jelas sekali bagaimana Islam memandang sang pemimpin atau sosok kepemimpinan di dalam Islam. Ya, bahwasanya Islam ini mengatur mulai dari terkecil sampai paling besar, semua harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Sampai perkara negara pun Islam juga membahasnya.

0: فائدة كجية
1: dalam riwayat Tirmidzi, subhanallah sekali, dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Allahu akbar sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. La ilaha illallah sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Walhamdulillah min qibali nafsihi. Dan alhamdulillah muncul dari hatinya, sanubarinya, tanpa ada sebab. Karena biasanya orang mengucapkan alhamdulillah ada sebab. Ini tanpa ada sebab, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, dicatat baginya 30 pahala dan dihapus 30 dosa. Hanya sendirian yang berbeda dengan dari zikir yang lainnya. Jadi kalimat pujian ini memenuhi mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan. Karena setiap hamba hari kiamat akan dibentangkan, akan disiapkan baginya timbangan, yang timbangan itu memiliki dua kifah, dua daun. Satu daun diletakkan kebaikan, satu daun diletakkan keburukan. Maka kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan tersebut. Ya, wa hadza fihi, di sini ada keterangan beratnya kalimat ini dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia bisa memenuhi timbangan. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman, ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, khafifatan fil lisan, dan sangat ringan di dalam lisan, thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas nama-namanya yang sangat indah, sifat-sifatnya sangat mulia. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas kenikmatannya yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'a, keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dengan bumi. Dua kalimat ini ya, sering bergandengan di dalam hadis subhanallah wa bihamdi, dengan sifat subhanallah wa bihamdi, ya, atau dengan sifat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, ya, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Kadang datang sering seperti ini. Jadi maknanya usabbihullah, aku sucikan Allah, ya, hala kauni hamidan lahu, di saat itu aku juga aku memuji Allah Azza wa Jalla. Maka di sini digabungkan antara tasbih, mensucikan Allah dengan dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari celah dan cacat, ya, di saat itu juga kita memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifatnya maha tinggi dan nama-namanya yang sangat indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya.
3: Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infakan 5 bulan ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini, tepat pada tanggal 4 Juni 2026, kita bisa berjumpa kembali di program Renungan Malam yang bisa Anda simak di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penghibur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwanul iman rahimani rahimakumullah, di malam hari ini insyaallah kita sudah terhubung dengan guru kita Ustadz Nizam Qudsiyah LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah telah terhubung bersama kami dan beliau langsung live dari Lombok. Dan insya Allah tema renungan malam pada malam hari ini yaitu tentang meraih mati syahid di jalan Allah. Nanti di sesi kedua insya Allah Anda bisa bertanya melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Untuk Anda yang mau bertanya melalui kolom komentar YouTube juga bisa langsung saja ke YouTube Al-Iman TV. Baik, Ifatul Iman rahimani rahimakumullah, karena kita sudah terhubung dengan guru kita, insya Allah kita akan mulai kajiannya dan siapkan pikiran, hati, dan juga catatan. Kita langsung saja simak kajian dari Ustadz Nizam Qudsiyah LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawm al-qiyamati amma ba'du. Inna ahsana al-kalami kalamullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal hadirun wa muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang mulia dan malam yang berbahagia ini, kita kembali diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang malam ini alhamdulillah kita akan ambil satu pembahasan berkaitan dengan syahadah, mati syahid. Poin pertama, syuhada telah disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira dan menyangka orang-orang yang terbunuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asy-syuhada apa makna syahada? Berapa jumlah orang yang mati syahid? Dan kenapa mereka dinamakan asy-syuhada? Dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam jami'nya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asy-syuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada lima. Al-mat'un, orang yang terkena dengan ta'un. Al-ghariq, orang yang tenggelam. Usahibul hadam, orang yang kena runtuhan. Wasyahidu fi sabilillah, yang mati syahid di jalan Allah. Ini semua dia katakan asy-syuhada. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu sab'un siwa al-qatl fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada tujuh selain dari yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mati di jalan Allah. Al-mat'un, orang terkena wabah ta'un. Al-mabtun, yang sakit perut mati. Wal-ghariq, yang tenggelam. Wal-hariq, yang terbakar. Wasahib dhat al-jam, orang yang terkena stroke. Ya. Walladhi yamutu tahta al-hadam, yang kena reruntuhan. Wal-mar'atu tamutu bijum'a. Itu wanita yang mati karena melahirkan. Ini dikatakan asy-syuhada.

Kemudian juga dalam hadis dibawa oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dari Sa'id bin Zaid, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna mali fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Yang terbunuh karena membela agamanya, dia syahid. Wa man qutila duna ahli fa huwa syahid. Yang termati terbunuh karena membela hak keluarganya, maka dia syahid. Kemudian dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Suaid ibn Muqrin, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna madlamatihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya yang terzalimi, maka dia syahid. Nah, asyhadah, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama kita membaginya menjadi tiga. Yang pertama, syahidud dunya wal akhirah. Syahid dunia, syahid akhirat. Siapakah yang syahid dunia, syahid akhirat ini? Mereka lah orang-orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah azza wa jalla dan mati di atasnya. Makanya dikatakan syahidud dunia wal akhirah. Sehingga ketika disebutkan syahid, tidak ada makna lain kecuali mereka. Jadi ketika disebut syahid, pasti mereka. Yang kedua, syahidud dunia dunal akhirah. Mereka syahid dunia tapi di akhirat tidak. Itu mereka yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggal dunia, wartakaba kabirah min kabairud dhunub indal harb. Mereka mati di medan tempur, tetapi saat mereka berperang itu, mereka melakukan pelanggaran dosa besar di sana. Entah dia bunuh diri atau mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Maka ini dikatakan syahid dunia, akhirat tidak. Bagaimana kisah orang yang sangat dibanggakan oleh para sahabat, yang mana setiap ada musuh di hadapannya langsung ditebas. Maka para sahabat mengatakan, hani'a lahul jannah, beruntunglah dia masuk surga. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, dia di neraka. Katakan dia di neraka. Kaget para sahabat. Sahabat cari tahu. Dan ternyata dia terluka, tidak sabar dan tidak tahan dengan sakitnya, dia tusuk dirinya, dia bunuh dirinya sendiri. Yang ketiga, syahidul akhirah dunad dunia. Mereka dikatakan syahid akhirat. Diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang mati syahid, tapi di akhirat, tidak di dunia. Mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW tadi, asyuhada sabah siwal qatl fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada tujuh selain dari ya yang terbunuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang, bagaimana kita bisa meraih syahada? Apa caranya? Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man talaba asy-syahadata shadiqan u'tiha wa lam tusibhu. Allah berikan dia meskipun dia tidak mati di medan perang. Dipertegas di dalam hadis yang lain dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Sahal bin Hunayb, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata bi sidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya.
Subhanallah. Dan ingat, kemuliaan orang-orang mati syahid ini, roh-roh mereka di dalam surga. Maka dalam Sahih Muslim, dari Masruq dikatakan, Sa'alna Abdullah bin Mas'ud. Kami bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang ayat surat Ali Imran ayat 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan pernah mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, justru mereka hidup di sisi Rabb mereka diberikan rizki. Di sana dikatakan, amma inna qad sa'alna an dhalik. Kami sudah tanyakan hal tersebut. Faqala, lalu dikatakan, arwahum fi jawfi tayrin khudrin. Nyawa-nyawanya orang mati syahid itu berada di dalam tembolok burung berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqah bil arsh. Memiliki lampu yang tergantung di arsh. Tasrahu minal jannati haitsu syaa. Dia akan terbang di dalam surga itu sesukanya. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian dia itu hinggap kembali ke lampu-lampu gantung tersebut. Fattala 'alaihim rabbuhum ittila'a. Lalu Allah Azza wa Jalla melihat mereka. Faqala hal tashtahuna syai'a. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, adakah yang sesuatu yang kalian inginkan? Qalu ayu syai'in nashtahi. Apalagi yang kami inginkan ya Allah? Wa nahnu nasrahu min al-jannati haitsu nasha'. Kami berkeliling di dalam surga ini sesuka kami, sekehendak kami. Apa yang kami inginkan lagi? Fa'ala bihim dhalik aw fa'ala dhalika bihim 3 marrat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya sampai 3 kali. Walamma ra'u annahum lan yutraku min an yus'alu. Ketika mereka melihat ini bakalan tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terus ditanya, qalu ya rab nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina. Dia mengatakan, ya Allah, kalau begitu kami berkehendak kembalikan roh kami ke jasad kami, hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra, supaya kami bisa berperang lagi dan mati di jalanmu sekali lagi. Lamma ra'a anna laysa lahum hajah tarak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat mereka tidak ada keperluan kecuali itu saja, maka dibiarkanlah mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekarang kita ingin tahu apa makna syuhada. Syuhada itu jamak dari syahid. Syahid artinya al-qatil fi sabilillah. Ya. Orang yang terbunuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Jauhari dan yang lainnya. Dinamakan mereka syahid li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Mereka disaksikan masuk surga. Maka syahid itu artinya orang disaksikan masuk surga. Ya. Ibn Faris rahimahullah mengatakan asyahid al-qatil fi sabilillah. Karena terbunuh di jalan Allah, sebagian mengatakan karena malaikat mempersaksikan mereka. Maka syahid bermakna syahid ayal hadir ila jannah, yang hadir ke dalam surga. Maka dengan demikian, ma'asyiral hadirin rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang mati syahid ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi meskipun demikian, Nabi SAW menyebutkan, yughfaru lisyahid kulli syai' illa ad-dain. Orang mati syahid ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya kecuali utang. Kalau utang tidak bakalan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditagih terus. Dan orang yang mati syahid ini kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam hadis ini dibawakan oleh Imam
أحمد والترمذي وابن ماجه في حديث المقدام بمعنى كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبدة الشهيد عند الله ست خصال وروى ريمة شهيدني دي سيسى الله عز وجل مريكا من دفت كنام فركارا يوم فرطما يغفر له في أول دفعة Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa mereka ketika darah mereka pertama kali menetes. Wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua, dia sudah melihat tempatnya di surga ketika dia belum mati. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr. Dia dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, wayaman min al faz'il akbar, aman dari tiupan sangkakala yang pertama yang buat orang pingsan dan kaget. Yang kelima, wayudhu ala ra'sihi tajul waqar, Allah letakkan di atas kepalanya mahkota. Yang mana mahkota ini membuat dia perkasa, membuat dia mulia dan gagah. Al-yaqutah, satu permata yang ada pada mahkota tersebut khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan sisinya. Kemudian wa yuzawwaj 72 zawjah min al-hur al-'ain, Allah azza wa jalla akan kawinkan dia dengan 72 bidadari.

Dan ini paling minimal diberikan kepada orang mati syahid itu. Kemudian wa yushaffa', dan dia bisa memberi syafaat fi sab'ina min aqaribihi, 70 kerabatnya, orang tuanya, anaknya, istrinya, dan yang lainnya. La ilaha illallah. Maka dengan demikian, betapa mulianya ketika orang mati syahid. Tapi sebagaimana kita sebutkan, ketika kita tidak mampu untuk mendapatkan itu, minimal kita doa. Jangan terlewatkan doa tersebut. Maka lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma rizukni syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyik. Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid di jalanmu dan meninggal di negeri nabimu. Maka ini keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang mati syahid. Kemudian, poin yang kedua.

أن الإنسان يبلأ ويأكل التراب. Manusia ini semuanya akan hancur lebur tulang menulangnya, dimakan oleh tanah. Illa ajibud dhanab, yang tersisa itu hanya tulang ekor saja. Maka Imam Muslim meriwayatkan di Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal insani syai'un yabla illa 'azmun wahidun." Tidak ada satupun itu di tubuh manusia ini melainkan pasti akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbud dhanab, itu tulang ekor. Wa minhu yarkabul khalq yaumal qiyamah, dari sanalah Allah Subhanahu wa taala menyusun kembali makhluk ini pada hari kiamat. Riwayat yang lain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ya'kuluhu at-turab illa 'ajbud dhanab." Semua yang ada pada tubuh manusia ini akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurkab. Dari sana Allah memulai menciptakan mereka, dan di sana pula Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan mereka. Maka dalam satu kesempatan itu Allah, para ilmuwan menguji bagaimana kehebatannya tulang ekor ini. Dimasukkan ke dalam oven, dibakar sekian ribu derajat, ternyata tidak bisa hancur sama sekali. Ini pembuktian dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ajbud dhanab, tulang ekor. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Musnadul Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan, wa huwa juz'un latifun fi asli sulb, yang ini merupakan bagian yang sangat kecil dari tulang rusuk tersebut. Ini pernyataan sebagian, tapi sebagian mengatakan ra'sul as'as, yang menjadi kepalanya tulang ekor tersebut. Sebagaimana dalam kitabul ba'd dari hadith Abu Sa'id al-Khudri, dikatakan ya Rasulullah, wa ma hu, apa itu ajibud dhanab itu? Kata, mithlu habbat khardal, dia itu ukurannya seperti ukuran biji sawi. Wahu minhu yanshurun, dari sana mulai Allah Subhanahu wa taala kembangkan, kembalikan manusia itu. Maka dalam hadis yang tadi dibawakan oleh Abu Bakar As-Sijistani, minhu khuliq wa fihi yurkab, dari sana dimulai penciptaannya dan dari sana akan disusun kembali. Ai awwalu ma khuliqa minal insan hu, yang pertama kali diciptakan manusia dari yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia itu tulang ekor tersebut. Ya. Kemudian summa innallaha yubqihi ila an yurkabul khalq min turatin ukhra. Kemudian itu disisakan lagi sampai dikembalikan penciptaan manusia itu sekali lagi setelah tiupan sangkakala yang kedua itu. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, la ta'kulul ardu as jasadal anbiya. Para nabi, jasad mereka akan utuh, tidak mau dimakan oleh tanah.

syuhada, demikian juga tidak dimakan orang mati syahid tersebut, wa annahum ahya, dan mereka hidup. Maka orang mati syahid itu la yughassalun, tidak dimandikan, wa la yusalla alaihim, tidak disolati. Maka dibawakan Imam Malik dalam muwatta'nya dari Abdurrahman ibn Abi Sa'sah, telah sampai kepadanya bahwasanya Amr ibn Jamuh dan Abdullah bin Amr al-Ansariyin as-Sulami, keduanya qad hafara as-sail qabrahuma, banjir itu telah menggali kuburan mereka, wa kana qabrahuma mimma yalis-sail, kuburan mereka itu persis yang dilalui oleh banjir. Wa kana fi qabrin wahidin, keduanya di satu kuburan di Syuhada Uhud. Fahafara anhuma liyughayyira min makanihima, maka digalikanlah di tempat lain untuk dirobah. Karena apa? Nanti takut terkena banjir mereka hanyut. Ya. Fawajada lam yataghayyara ka'annahuma mata bil ams, subhanallah. Begitu digali kuburannya, mau dipindah ke tempat yang lain, yang lebih aman, ternyata begitu dibuka, jasadnya utuh seperti matinya kemarin.

Wa kana ahaduhuma qad juriha. Salah satu di antara mereka ada yang terluka. Wa wada'a yadahu ala jarhihi fadufinahu kadzalik. Salah seorang sahabat ini dia letakkan tangannya di tempat lukanya itu dan dikebumikan dalam keadaan seperti itu. Fa umitat yadahu an jarhihi. Sahabat berusaha melepaskan tangannya itu dari lukanya itu. Tuma usilat, kemudian dilepas. Faraja'at kama kanat, balik lagi tangannya seperti itu memegang luka itu. Disebutkan Imam Malik, wa kana baina Uhudin wa baina Hafr anhuma. Jarak antara perang Uhud dengan dibongkarnya kubur tersebut sittun arba'un sana, itu 46 tahun. Qala Abu Umar, Abu Umar mengatakan, hadzal hadits lam yakhtalif an Malik fi inqita'ihi wa huwa hadits muttasil min wujuh sihan Jabir. Ini dari jalur Malik terputus, tetapi dari jalur Jabir ini nyambung.

0: Maka
1: ini suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang mati di medan tempur membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diangan-angankan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu jalur paling cepat untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala.

Kemudian dipertegas bahwasanya para anbiya alaihissalatu wassalam jasadnya juga tidak dimakan oleh tanah itu. Dibawa oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah dalam sunannya dari Aus bin Abi Au ibn Aus, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari kalian yang paling utama hari Jumat, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid. Hari Jumat juga diwafatkan Adam. Wa fihi nafkha, hari Jumat ditiup sangkakala, wa fihi sa'qa. Hari Jumat juga mereka itu pada pingsan. Akthiru alayya min as-salati fihi, perbanyaklah salat kepadaku pada hari itu. Inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salat kalian itu dihadapkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'ridu salatana alayka wa qad arim? Bagaimana ya salawat kami akan dihadapkan kepadamu sementara engkau sudah hancur lebur? Qala yaqul bulit, engkau sudah lebur. Faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ard ajsad al-anbiya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi itu untuk makan jasadnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. La ilaha illallah. Ini keistimewaannya para anbiya alaihimus salatu wassalam, tanah itu diharamkan untuk memakan jasad mereka. Selain dari para anbiya alaihimus salatu wassalam, tadi disebutkan asyuhada, orang-orang mati syahid. Adapun selain itu tidak ada keterangan secara khusus. Ya, karena tidak semua orang yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah itu orang baik. Tentunya selain dari para anbiya alaihimus salatu wassalam, selain dari para syuhada, belum tentu dia menjadi tanda orang baik. Kenapa ada pula ya jasad-jasad yang tidak diterima oleh tanah? Sebagaimana kita ketahui, seperti Fir'aun kan, dia tidak diterima oleh tanah. Ya, Fir'aun dan yang lainnya.

0: وكان لمكيان معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى. Urusan jasad kita hancur atau jasad kita tidak hancur, ini tentu tidak seberapa penting bagi kita ya, selain dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan syuhada. Kemudian disebutkan bahwasanya dalam riwayat yang lain tentang kisah ashabul ukhdud, an al-ghulam alladhi qatalahu al-malik dufin, anak yang dibunuh oleh raja itu dimakamkan. Qala fa yudhkar annahu ukhrija fi zaman Umar al-Khattab radhiyallahu an, dikatakan bahwasanya dikeluarkanlah jasadnya di zamannya Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa isbahu ala sadghih kama wada'a hina qutil, tangannya, jarinya berada di pelipisnya, diletakkan sebagaimana dia saat dibunuh ya. Dan hadis tentang Al-Khuddin dibawakan dalam Sahih Muslim. Wa kanu bi Najran fil fatrah ma bai Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini posisinya di daerah Najran, yaitu di fase antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan disebutkan dalam kitab Jami' Ahkam Al-Qur'an Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu ketika dia ingin mengalirkan mata air lati istambathaha bil Madinah, diambil dari Madinah, di wasatil maqbarah, itu di tengah-tengah kuburan, itu jalurnya air tersebut, lalu diperintahkan orang-orang memindahkan mautahum, orang-orang mati syahid itu pada perang Uhud, di kekhalifahan beliau. Wadhalika bada Uhudin binahwin min 50 sana, setelah peristiwa perang Uhud sekitar 50 tahun. Fawujudu ala halih mat annal akal aw hatta annal kul ra'al mishat, sampai-sampai ya mereka temukan situasi dan keadaan mereka tetap seperti apa adanya, sampai-sampai cangkul itu mengenai kakinya Hamzah bin Abdul Muttalib, darahnya mengalir, subhanallah. Bani Jabir bin Abdullah bin Haram mengeluarkan bapaknya Abdullah bin Haram seperti dia dikebumikan kemarin. Wa hadha ashhar fi syuhada min an yuhtaja fi ila ikthar. Ini sangat masyhur ini. Maka ini kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan para syuhada dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan pilihan-pilihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mulia. Nah, kita ini sekarang ma'asyiral muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan sekarang adalah doa. Ya, bagaimana kita ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita asy-syahadah, mati syahid di jalannya. Karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah asy-syahadata bi shidqin, siapa yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla mati syahid dengan jujur. Ballaghahu Allah manazil asy-syuhada, Allah Azza wa Jalla sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di atas kasurnya, meskipun dia mati di atas ranjangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala berikan kita taufik dari apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini. Allah berikan kita asyhadah fi sabilillah, mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa Taala, dan bisa meninggal di negerinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, bisa di 0811-390110 atau di nomor Excel di 0877-9257-0476. Baik, ada satu pertanyaan di sini. Tanggal 15 Juni 1 Muharram atau 1 Syura, apakah dalilnya 1 Syura puasa? Enggak ada dalilnya. Puasa awal tahun, akhir tahun, doa awal tahun, akhir tahun, tidak ada dalil yang secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada itu dalil umum, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan, puasa di bulan-bulan haram atau di bulan-bulan Muharram. Yang akad yang paling kuat lagi dari bulan haram itu adalah tanggal 10, dikatakan Asyura. Dzalikal yaum najjallah fihi Musa alaihi salatu wassalam. Itu hari Allah azza wajalla selamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejarannya Firaun. Fasamahu Musa syukra lillah azza wajalla. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berpuasa sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam satu riwayat, "Lain baqitu ila qabil la asuman at-tasi'." Kalau Allah Azza wa Jalla berikan aku umur yang panjang, maka aku akan puasa juga tanggal 9. Ada dua versi dari penjelasan hadis dan penjelasannya para ulama kita. Kenapa Nabi SAW puasa 9? Ingin puasa 9? Satu riwayat mengatakan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Satu riwayat mengatakan bahwasanya supaya tidak terlewatkan tanggal 10 tersebut kalau ternyata terjadi salah penanggalan. Salah lihat.
1: Jadi ya, itu yang paling afdal.
0: Dan sebabnya Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah ta'ala mengatakan kanu yu'azzimun 13. Dahulu para sahabat itu mengagungkan 3 sepuluhan. 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Al-Muharram, dan 10 terakhir Ramadan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian para pemirsa Al-Iman TV dimanapun berada, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang berada di daerah Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur, silahkan di 0811-390-110 atau di 0877-9257-0476. Baik, di sini ada pertanyaan dari pemirsa kita Liman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Jika seorang meninggal saat sedang menuntut ilmu syariat atau berdakwah, apakah ada kaitan dengan keutamaan syahid? Mohon penjelasannya. Ada. Bagaimana hadis di bawah kalimah Tirmidzi dihasankan oleh sebagian para ulama kita, dikatakan man kharaja fi sabilil aman kharaja ya fi talabil ilm aw ma min kharijin yakhruju min baitihi, seorang yang keluar dari rumahnya la yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'allima, tujuannya adalah mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, bahwa fi sabilillah hatta yarji, maka dihitung dia fisabilillah sampai dia pulang lagi kembali ke rumahnya. Maka kita berharap dia mendapatkan asyhadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.

0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita katakan tidak boleh seorang unani. Karena unani ini perbuatan yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, "Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adud." Barang siapa yang mencari selain dari itu istri atau selain dari hamba-hamba saya dan istrinya, maka dia orang-orang melampaui batas. Jadi munakah itu lihat meniat menikahi tangani hukumnya haram. Maka apa dilakukan? Dia bersabar. Dia sibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menjaga dirinya dari nafsu dan syahwat tersebut. Tapi untuk dia melakukan onani tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Yang pertanyaan berikutnya. Tolong berikan saya masukan setelah memisahkan diri dan nikah. Cina buta bersama suami saya selama 5 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah hari ini tanggal 2 kemarin. Saya tanyakan dia selalu minta hidup bersama, tapi saya bertahan tidak menyetujui atas pernyataan saya ya lalu tentang masalah nikah kembali melalui cina buta. Dan Ustaz berjawab sungguh itu perbuatan seperti binatang natu. Sekarang beliau sudah pulang ke apa hikmah di balik kami? Ya tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa tersebut. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istri memintakan maaf. Ya, afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkan yang sudah lalu. Asal bertaubat. Cuma masalahnya dia sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka apa yang seperti ini? Tahta masyiatillah Azza wa Jalla. Dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafarallahu. Kalau Allah menghendaki, Allah maafkan. Wa insya'a adzabahu. Dan kalau tidak dikehendaki, dimaafkan. Maka dia maka masuk ke dalam neraka. Dan masuk ke dalam neraka itu biqadri dzunubihim, seukuran dosanya. Asal dia punya akidah yang benar, maka pasti ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa banyak kaum muslimin mengagumi para syuhada tapi enggan menempuh jalan yang mereka tempuh? Ya, ini kenapa bisa demikian? Karena tidak punya ilmu. Ketidaktahuan itulah yang membutakan kita banyak perkara. Maka oleh karena itu, ya tidak cukup mengagumi para syuhada, tetapi kita harus belajar bagaimana kita juga bisa mendapatkan syahadah tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, bagaimana seorang muslim hidup zaman sekarang menumbuh kecita-cita untuk meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dia belajar ya akidah yang benar. Dia belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belajar sirahnya para sahabat. Ya, dan tadi kita sebutkan bahwasanya orang tidak bisa berperang tapi dia minta mati syahid. Itu sudah minimal. Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata 'ala syubatin min an-nifaq." Barang siapa meninggal dunia dia tidak berperang dan tidak bercita-cita untuk berperang membela agama Allah Azza wa Jalla, dia mati di atas cabang kemunafikan. Allah Ta'ala ala wa alam. Dan pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang berdoa meminta mati syahid tapi tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, apa doanya menunjukkan kejujuran? Kita katakan berarti dia belum jujur dalam doanya. Kenapa? Tidak cukup mati syahid tetapi tidak ibadah. Apa gunanya? Ya. Dia mau mati di jalan Allah tapi tidak pernah sholat. Tidak ada gunanya. Maka di sini bukan mati syahid, tapi mati sakit. Nah, harus disertai dengan keimanan yang benar. Disertai dengan amal yang saleh. Ya. Allah Ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keinginan untuk hidup nyaman dan takut kehilangan dunia dapat menghalangi seorang dari semangat untuk meraih mati syahid? Bisa saja. Bisa terjadi seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian sudah berjual beli 'inah, transaksi ribawi,
1: Waraditum bizar'i, senang dengan bercocok tanam. Wattaba'tum adzabal baqar, mengiringi dan mengikuti ekor-ekor sapi. Wataraktumul jihada fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir kalian digerogoti oleh umat-umat yang ada, bagaimana sekelompok orang, gerombolan orang menggerogoti nampan makanan. Qala ya Rasulullah min qillati yawmidin nahnu, ya Rasulullah, apakah hari itu kita sedikit? Qala la balantum kathir, kalian sangat hari itu banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl, tetapi kalian itu bagaikan buih banjir. Walaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn walanzi'annallahu almahabata min sudur aduikum, Allah cabut wibawa dari hati-hati musuh kalian. Walaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn, Allah campakkan penyakit wahan di hati kalian. Qala Rasulullah mal wahnu, ya Rasulullah, apa itu kematian? Qala hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia takut kematian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan pertanyaan berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia masuk neraka, apakah sebelum atau sudah sahabatnya tersebut bunuh diri karena tidak bisa menahan rasa sakit sebelumnya?
0: Dan ini menunjukkan Nabi alaihi wasallam berbicara dengan wahyu. Dari mana Nabi tahu kan belum terjadi? Jadi mengatakan huwa finnar, dari neraka sebelum dia mati. Ya, di saat sahabat memujinya. Maka dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan dalam sahihnya, bab la yufqal anna fulan syahid. Enggak boleh kita memastikan seorang itu mati syahid. Dia perang di mana, di Palestina. Enggak boleh. Ya.

Baik. Ahsan tabarakallah fikum. Jadi ketika seorang istri gugat cerai suaminya, setelah cerai menikah dengan orang lain, ada iddahnya ya pastilah. Ya mesti ada iddah, tidak ada tidak ada iddahnya. Kalau dia masih sehat, masih haid, maka ya salah satu quru, tiga kali haid. Tapi kalau dia tinggal wafat, ya maka di sini arba'at asyhur wa asyara 10 bulan, 4 bulan 10 hari gitu. 4 bulan 10 hari. Ya, namun kalau dia wala yasna minal mahayit, mereka sudah menopause, ya diceraikan, atau dia itu masih terlalu kecil diceraikan, maka ini faiddatuhunna 3 asyhur wala yasna minal mahayit min nisaikum in irtabtum iddatuhunna 3 asyhur, itu iddahnya hanya 3 bulan saja. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini di 0811-39010 atau di 0877-9257-0476. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ibunya meninggal melahirkan, hadisnya sahih. Ibu yang meninggal melahirkan, sahih. Hadisnya sahih, yaitu seorang ibu meninggal karena melahirkan, maka dia mendapatkan pahala syahadah. Ini riwayatnya sahih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.

yang ingin bertanya di 0811 390 110. Atau di 0877 92, ya kali-kali sekali lagi di 0877 92 57 04 76. Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Kami silakan sekali lagi. Sekali lagi di 0811 39 0110. Baik, di sini ada pertanyaan masuk. Kami silakan. Sekali lagi di 0811 39 0110.

Baik. Ada satu pertanyaan di luar pembahasan hukum jual beli dropship. Dropship ini jual beli dilakukan oleh seorang retailer ketika ia dalam hal ini tidak memiliki barang di tempat, namun ia meneruskan pesanan dari pembeli kepada pemilik barang. Nah, bagaimana hukumnya yang seperti ini? Ada beberapa penjelasan para ulama kita, ya. Maka dilihat dulu apa bentuknya dropship yang seperti ini dan kaidah umum bahwasanya la tabi' ma laisa indak

Jangan engkau jual sesuatu yang kamu tidak miliki. Ya. Dan ada beberapa skema dropship yang di atas yang disebutkan tadi. Yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka disebutkan bahwasanya ketika kita tidak memiliki barang, ya, tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa catatan jika samsarah, yaitu dia menjadi maklar, maka maklar tidak menjual barang yang belum dia miliki, karena hanya sebagai penengah. Adapun kalau akad bil ujrah, wakalah bil ujrah, agen sebagai wakil memiliki barang sehingga menempati posisi milik barang dalam transaksi, sehingga tidak termasuk menjual barang yang belum ia miliki. Adapun akad murabahah, pembeli pertama wajib menyelesaikan dahulu transaksi hingga sempurna barang menjadi miliknya dan sudah terjadi, ya, serah terima barang sebelum menjual kepada pembeli kedua. Jika syarat ini terpenuhi, maka tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, terakhir para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hukum kurban sehari setelah hari raya? Hukumnya boleh, karena kurban sehari setelah hari raya itu adalah tempat mengorban juga, karena itu hari-hari tasyrik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para pemirsa dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Kita sambung lagi di jumpa kita berikutnya. Akhirul kalam. Mohon dimaafkan kalau ada kalimat kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infakal iman bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 918 AM, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insyaallah akan menemani Anda di malam hari ini, tepat pada tanggal 4 Juni 2026, tentunya dalam program Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Bagaimana kabar Anda Ifatul Iman di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang diuji oleh penyakit, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dan apabila ada yang mungkin sedang kesusahan atau ada yang kesulitan di kehidupannya, semoga Allah berikan jalan keluar dan juga solusinya. Dan tetap jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Anda bisa bergabung untuk merequest Muratal Al-Quran, sekaligus merequest jeda-jeda seperti sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu munas, mutiara nasihat, atau juga bisa adab-adab islami, yang tentunya bisa Anda request dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang di request beserta koriknya. Dan request bisa Anda kirimkan baik melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di malam hari ini juga bisa bergabung melalui room chat atau kolom percakapan yang bisa Anda akses di @suaraaliman. Insya Allah untuk requestnya akan kami terima dan kami putarkan sampai di jam 11 malam, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat, menenangkan pikiran, ataupun yang masih beraktivitas di malam hari ini. Kita akan cek dulu untuk request yang sudah masuk di malam hari ini. Ada Ibu Yusuf di Teloko Anyar Lamongan, minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah, koriknya Syekh Abdul Somad. Dan minta diputarkan munas dengan tema agar buah hati menjadi anak yang berbakti, yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Dari Lamongan kita ke Surabaya, ada Ibu Ami di Kedinding Suruni Surabaya, requestnya surah An-Naba, koriknya Ustadz Mubarakba Mu'alim, dan juga surah Al-Fajr, koriknya Syekh Hani Arifai. Dari Surabaya, masih ya, di Surabaya ada Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Kading Indah Regensi Surabaya, Al-Fatihah, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat, koriknya Syekh Mahir Al-Muahili. Ya, Mas Zakaria, hati-hati di jalan ya. Ya, ini salah satu kru sedang mau pulang ini ya. Insyaallah. Oke, lanjut lagi ya membacakan requestnya. Ini nambah dua mutiara nasihat dengan tema ditipu dunia dan juga motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin. Nanti sirah sahabatnya nyusul ya, kita hadirkan secara bertahap. Lalu ada Pak Mahmudi dan istrinya di Perak Jombang, requestnya surah Al-Waqi'ah, qori'nya Ustadz Abdul Qadir. Dari SMS belum ada request yang masuk. Untuk Telegram dan juga Clubhouse masih kami tunggu juga requestnya di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live suara al iman 846 AM. Dan untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, Ifatul Iman rahimani rahimakumullah. Surah Al-Jumu'ah, alhamdulillah sudah kita simak bersama sebagai surat pembuka di jeda malam hari ini. Dan tentunya tadi ada yang gabung via interaktif ya, mungkin bisa gabung kembali untuk merequest di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM dan juga di Clubhouse di @suaraaliman. Baik, sambil menunggu request yang masuk, kita cek juga untuk request yang masuk di malam hari ini. Dari WhatsApp belum ada request yang masuk. Untuk Telegram belum ada. Dan juga Clubhouse masih kami tunggu juga requestnya. Dan untuk Anda yang mungkin sedang merencanakan ibadah umroh, Anda bisa rencanakan ibadah umroh Anda bersama Madai Tour and Travel. Tersedia berbagai macam paket, mulai dari paket super hemat sampai gold, yang tentunya memberikan pengalaman yang luar biasa dan yang pastinya tidak terlupakan. Tentunya untuk informasi dan pendaftaran Anda juga bisa langsung ke Instagram madai.id untuk info lebih lanjutnya. Baik, Ifatul Iman rahimani rahimakumullah, sudah ada yang gabung via interaktif, kita angkat langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Yusuf.
2: Mau nambah request.
1: Monggo, Ibu.
2: Untuk Ibu Mulyadi ya. Cek nunggu ngono radio.
1: Nggih.
2: Saya kan Surah Al-Muluk ya. Dengan Abdul Aziz Azharoni versi yang lama.
1: Oke, Ibu.
2: Itu yang tak maksud kemarin ku nak Rio, temanya Munas itu loh nak Rio. Tapi tadi pagi aku minta kau Setabayo.
1: Oke, Ibu. Nanti ditunggu ya, Ibu.
2: Iya. Jangan sampai aku tidur loh ya.
1: Nggih, Ibu.
2: Sudah, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, sami-sami, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yusuf baru gabung ya. Yang mau merequest monggo, Anda bisa kirimkan request Anda ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Baik, tadi untuk request murotalnya sudah kami siapkan semua dan tinggal menyusun untuk jeda-jeda seperti Mutiara Nasihat dan juga Sirah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ifatul Iman, kita lanjutkan untuk menyimak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang tentunya di request oleh para pendengar Radio Suara Al-Iman. Dan untuk Anda yang mau merequest, kami tunggu sampai jam 11 malam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekara

Oleh dua, yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin, telah aku ciptakan hamba-Ku ini dalam keadaan lurus kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan, itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus atau menjadi orang non muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al waladu samratul qalb, anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak dengan berbagai macam ulah, dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak, telat belajar karena anak, bahkan dibikin bakhil, sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban apalagi jihad di jalan Allah juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua, dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya.
Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Karena kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya. Harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya. Bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan. Harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol. Mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia. Senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik. Berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban. Dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan. Dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kuntan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَوَةِ الْقُرْآنِ wa it'am at'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وَآتَوُ الزَّكَاءَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashr hasanat. 'Ashr hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Qur'an tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
4: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

تهتدون.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya."

hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya. Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan. Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka. Rasulullah SAW bertanya, berapa? Abdurrahman menjawab, rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah SAW belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah SAW masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat
dan imam para nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatinya."

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah SWT. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku." Tidak lama berselang, kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku,
Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak
di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Itu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuriyah. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, semoga Allah
mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Makkah yang mengaku sebagai Nabi. Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi Al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: Allah syadidul 'iqab.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum

0: حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la

0: تقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: Wa'ad.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

0: يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya."

Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathuba.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: صفراء فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: رؤوسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: muhsinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

0: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

0: Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.
1: Ja'alallahu al-Ka'batal baital haram qiyaman lin-nasi wasy-syahra

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ma'ala rasul illa al-balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim.

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

0: Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."
1: Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin.
0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa Putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam."
1: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung."

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: تَفْتَرُونَ.
1: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

0: Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

0: Dan sungguh, beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka.
1: Qul siru fil ardi thumma unzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
0: Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

0: أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
0: Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.
1: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
0: Man yusraf 'anhu yawma idzin faqad rahimah. Wadzalikal fawzul mubin.
1: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

menimpakan suatu bencana kepadamu. Tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui.

0: tahun.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

0: Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

0: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.
0: Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.
1: وَلَا

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." قَدْ خَسِرَ

Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.
1: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya, mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

0: tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
1: Qul ara'aytakum in ataakum 'adzaabullaahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumudz zaalimuun.
0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?
1: وما

0: Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

0: Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

0: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
1: Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan. Kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri. Maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

0: Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.
1: قل

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran, dan Dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.

0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah, bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.
1: قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

0: Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.
1: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
0: Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

0: Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."
1: Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun.
0: Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
0: Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

0: Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."
1: فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?" Okay.

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin.
0: Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

0: dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.
1: Wa min abaihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim.
0: Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ulang!

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

0: Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ

Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepadaku," padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, "Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah,

Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.
1: Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun.
0: Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wajalu

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang Maha Halus, Maha Teliti.

0: عليها وما أنا عليكم بحفيظ.
1: Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

0: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka. Dan engkau bukan pula pemelihara mereka.
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu, bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

0: alim.
1: Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: أنفسهم وما يشعرون.
1: Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan."

Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.

Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir."

Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.
1: Innama tu'aduna la'at, wa ma antum bimu'jizin.
0: Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya.
1: Qul ya qawmi amalu ala makanatikum inni amil fasawfata.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, "Ini untuk Allah, dan yang ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

0: Dan mereka berkata pula, "Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami? Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."
1: قد خسر

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami Maha benar.
0: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.
1: Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

0: orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami." Katakanlah Muhammad, "Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."
1: Qul falillahi al-hujjatul balighah, falau syaa lahadakum ajma'in.
0: Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

0: قسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
1: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu, agar kamu ingat.
0: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

0: يَفْقَهُونَ.
1: Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

kami turunkan Al-Quran itu, agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, "Jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka." Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: khairin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Oh ya.

0: zalimin.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
0: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu

keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

0: كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ.
1: Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkaru Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: Ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu, dan aku akan setia pada perjanjian-Ku kepada-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul Allahumma

0: إلا أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: تركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqulu

0: العليم
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdihi
2: 100 marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi s-salihi was-sulh,

0: كحامل المسك وننفخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة وننفخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قديمة.
1: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimanakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang toleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa aqbala

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirin wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا

0: وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang menanti.
1: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang begitu banyak, yang begitu luas yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita banyak syukur kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjauhi segala macam larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak bersyukur, insyaAllah kita akan ditambah kenikmatannya. Namun kalau kita kufur kepada Allah, maka kenikmatan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan mendapatkan azab kesengsaraan, tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah tentang ibadah. Tentang ibadah. Yaitu terkait syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dijelaskan bahwasanya syariat itu adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal akidah maupun dalam hal amalan-amalan. Wa kullu ma syara'a Allah li 'ibadihi min ad-din ay min al-ahkam al-mukhtalifa yutlaqu 'alayhi musamma syari'ah. Dan setiap apapun yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya. Dari agama ini, baik hukum-hukum yang bermacam-macam, maka itu masuk dalam istilah syariah. Al-ahkam al-i'tiqadiyah wal-akhlaqiyah wal-amaliyah tandarij tahta musamma syariah. Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad, berkaitan dengan akhlak, perilaku, adab, wal-amaliyah, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah, itu masuk dalam kategori syariah. فهي تهدف إلى تحقيق علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة وفق ما شرع الله من أصول. Yang mana syariat tersebut tujuannya adalah agar seorang hamba itu bisa benar-benar mewujudkan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, dan juga hubungan dengan saudaranya muslim atau sesama manusia, atau hubungannya dengan alam semesta, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kehidupannya di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syariat ini sangat universal, sangat menyeluruh. Baik keimanan, i'tiqad, baik amaliyah, dan juga akhlak. Ya. Maka syariat Islam adalah ghidha'ur ruh, makanan ruh seorang manusia. Wasalahul fardi wal mujtama', sayana syariat Allah, syariat Islam adalah apa? Kebaikan bagi pribadi seorang manusia dan juga masyarakat secara umum. Khaliyatan minal batil wa tanaqub, yang gak ada yang namanya kebatilan, ya, dan juga kontradiksi. Wahia jami'atun lima salihid dini wa dunia wal akhirah, dan syariat Islam, syariat Allah itu mengumpulkan kemaslahatan-kemaslahatan baik agama, dunia maupun akhirat. Ya. Makanya para ulama kita menjelaskan seperti Syekhul Islam Taimiyah, inna syari'ata allati ba'athallahu biha Muhammadan jami'atan lima salihid dunia wal akhirah. Sesungguhnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung kemaslahatan-kemaslahatan dunia maupun akhirat. Dan syariat Islam adalah kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salaful ummah. Dan syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat fil aqaid wal ahwal wal ibadat wal a'mal wal siyasat wal ahkam wal wilayat, dalam hal aqidah, keyakinan, dalam hal ahwal, keadaan-keadaan, wal ibadat dan juga ibadah-ibadah, wal a'mal dan juga amalan-amalan, wal siyasat dan juga siyasah, wal ahkam dan hukum-hukum, wal wilayat dan kekuasaan-kekuasaan. Ya, jadi semuanya sudah lengkap di dalam syariat Islam. Makanya agama Islam adalah agama yang sempurna, karena di dalamnya ada syariat yang sudah mencakup apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الشَّرِيعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِ, dan tidak boleh ya bagi manusia itu keluar dari syariat Islam ini, karena sudah mengandung kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan. Ya, bal kullu ma yuslihuhu fa huwa fi syar'i min usulihi wa furu'ihi wa amalihi wa siyasatihi wa mu'amalatihi wa ghairi dzalik. Ya, kebaikan-kebaikan untuk kehidupan manusia itu sudah ada dalam syariat Islam, baik perkara-perkara yang pokok, usul, ataupun furu, cabang, atau berupa amalan-amalan berkaitan dengan kekuasaan atau muamalah, itu semuanya ada dijelaskan dalam syariat Islam. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan syariat Islam ini bisa tersebar di tengah-tengah manusia. Beliau ajarkan, beliau dakwakan kepada manusia, karena syariat Islam ini luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan, kemuliaan, keindahan dari syariat Islam. Bahkan seandainya setiap orang itu mempelajari syariat Islam secara utuh, tidak hanya mengambil sepotong dan sepotong, diambil yang sekiranya ya menjelek-jelekan, maka salah seperti ini. Keindahan dalam hal aqidah, keindahan dalam hal ibadah, keindahan dalam hal akhlak, maka manusia akan tercengang karena mengetahui bagaimana keindahan syariat Islam. Coba musuh-musuh Islam tidak menginginkan seperti itu, mengambil hal-hal yang sekiranya bisa menjelekkan Islam. Ya, seperti potong tangan, rajam. Tapi sebenarnya kalau dipelajari, justru itulah yang akan menjaga eksistensi kehidupan manusia, menjaga kemaslahatan, kebaikan manusia. Makanya luar biasa syariat Islam ini, karena memang maksud dari syariat Islam adalah iqamatul maslahah al-ukhrawiyah wa dunyawiyah, ingin menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi, yaitu di akhirat, dan juga duniawiyah, yaitu kebaikan-kebaikan untuk dunia bagi manusia. Ya. Makanya di sini Rasulullah pun mengajarkan syariat Islam yang sangat agung dan sangat indah ini kepada kaum wanita.
5: setelah diajari oleh Rasulullah tentang keimanan, tentang aqidah, tentang keyakinan, tentang i'tiqad, rukun iman yang enam, maka Rasulullah pun mengajarkan tentang ibadah, tentang syariat. Yang mana syariat dan hukum-hukum ini sangat penting bagi wanita muslimah. Dan hukum-hukum syariat sangatlah banyak. Akan tetapi hukum-hukum syariat tersebut yang begitu banyak mengerucut pada dua perkara. Perkara yang pertama adalah al-amal alladhi tataqarrab bihi al-muslimatu ila rabbiha wa tastahdhir bihi 'azamatahu wa yakunu 'unwanan 'ala sidqiha fil iman bihi wa muraqabatihi wa tawajjuh ilayhi wa hadha al-amru huwa al-ma'ruf fil islam bism al-ibadat. Pertama adalah terkait syariat atau hukum-hukum yang mana perkara yang pertama ini menegaskan ketika seorang muslimah itu mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan melakukan sebuah amalan dan dalam hatinya benar-benar menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tujuannya agar seorang wanita bisa mengamalkan hukum-hukum syariat yang berupa ibadah agar mendekatkan dirinya kepada Rabbnya dengan penuh perhatian dan menghadirkan niatnya, menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan tersebut adalah sebagai tanda akan kejujuran dia dalam beriman kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, tanda bahwasanya dia kembali kepada Allah. Karena topik yang pertama yang kita bahas kemarin adalah tentang keyakinan, dan keyakinan itu dalam hati. Maka wujud dari keyakinan yang ada dalam hati ini adalah berupa amal, yang mana amalan ini adalah tanda akan jujurnya keimanan kita kepada Allah, jujurnya kita bahwa kita diawasi oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Dan yang kedua, al-amal alladhi tattakhidhuhu al-muslimat sabilan lihifdhi masalihihin wa daf'i madarihin fima bainahunna wa bain anfusihin wa fima bainahunna wa bain an-nas. Jadi amalan-amalan yang ketika dikerjakan oleh wanita-wanita muslimah, maka itu bisa sebagai jalan untuk menjaga mereka, menjaga kebaikan-kebaikan mereka, kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan dan juga bisa melindungi dari hal-hal yang membahayakan mereka. Dan ini yang sangat diperlukan juga bagi seorang wanita, mendapatkan kemaslahatan dan bisa menjauhi hal-hal yang buruk membahayakan dirinya. syariat Islam. Ya, baik berkaitan dengan sesama wanita atau dengan manusia. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang namanya kezaliman. Dan yang ada adalah keamanan, ketenangan. Tidak ada gunjang-ganjing antara sesama wanita atau antara sesama manusia. Dan dalam hal ini disebut muamalat. Bagaimana sikap ya seorang ibu dengan anaknya perempuan, seorang anak perempuan dengan ibunya, ya seorang wanita dengan sesama muslimah yang lainnya, itu bermuamalat. Baik urusan-urusan keluarga atau miras, warisan berkaitan dengan harta, ataupun muamalat, transaksi-transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan muamalat, ini semuanya ada dalam syariat Islam. Ya, yang apa? Menjelaskan bagaimana cara terbaik dalam menjalin hubungan antara sesama manusia dan secara khusus wanita dengan wanita. Kita dapati ada wanita dengan wanita yang cekcok, adu mulut sampai berkelahi, bahkan ada yang melakukan hal yang lebih berbahaya dari itu semuanya. Dikarenakan apa? Tidak tahu syariat Allah tentang muamalat, bagaimana adab, bagaimana cara berkomunikasi, berhubungan, berinteraksi dengan sama manusia. Maka terkait pendidikan syariat ini, maka banyak ya bagian-bagian yang akan dipelajari, seperti yang pertama al-ibadat, yang kedua ya adalah tentang al-usra, keluarga, wal-mawaris, warisan-warisan, yang ketiga tentang al-amwal, harta, wal-mu'amalat dan transaksi yang berkaitan dengan mu'amalat, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang dan yang lainnya. Yang keempat al jinayat wal uqubat, ya tentang jinayat, kejahatan dan juga sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan, wal aiman wan nuzur, dan juga tentang masalah sumpah atau nazar. Ini juga dijelaskan dalam syariat Islam. Ya. Maka yang pertama tadi adalah tentang ibadat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah tentang ibadat. Ibadah-ibadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, mengibadai Allah. Dan diantara contoh ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tentang solat dan hal-hal yang berkaitan dengan solat, seperti at-taharah, yaitu bersuci. Maka dari sini kita akan mengetahui bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pendidikan terhadap wanita agar bisa taharah, bersuci dengan baik. Dahulu orang-orang kufar, mereka enggak tahu bagaimana bersuci yang benar. Tapi Islam datang dengan membawa ajaran yang sempurna dan paripurna. Mengajarkan tentang ibadah, mengajarkan tentang muamalah, dan juga mengajarkan tentang thaharah. Ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada wanita-wanita muslimah bahwasanya bersuci itu adalah syarat yang harus dipenuhi agar sholat seseorang itu menjadi sah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ibnatu Abi Hubaysh pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun mustahadu fala adhur afa'adu salata. Wahai Rasulullah, aku ini adalah wanita yang istihadah dan aku tidak dalam keadaan suci. Ya. Maka apakah aku meninggalkan salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Maka ketika mendengar pertanyaan tersebut, Rasul menjawab, tidak. Kau tidak meninggalkan salat dengan adanya darah istihadhah tadi itu. Innama dzalika 'irqun wa laysa bihayd. Jangan kau tinggalkan sholat, sebab itu hanyalah darah dari pembuluh darah yang terluka dan bukanlah darah haid. Fa idza aqbalat hayadhatu fada'i sholata. Maka ingat-ingat, kalau datang haidmu, itu kalau bahasa kita datang bulan, ya, kalau datang haidmu, maka tinggalkan sholat, jangan sholat jika darah haid. Wa idza adbarat faghsili. Dan kalau sudah selesai, sudah berhenti darah haidnya, sudah selesai, ya, faghsili anki dam tsumma shalli. Kalau sudah selesai haidnya, maka bersihkan darah darimu. Jadi kalau masih ada darah, maka darahnya dibersihkan. Ya, itu bisa dengan mandi besar. Ya, tsumma shalli, setelah itu sholatlah. Rasul alaihi salatu wassalam akhbaraha bitarki salati hal al-hayad. Maka Rasulullah mengajarkan ketika wanita itu datang masa haidnya, maka dia meninggalkan sholatnya. Jangan sampai sholat, dia tidak sholat, ya, fada'i sholata. Mimma yadullu ala anna at-tahara syartan min syuruti as-salah. Yang mana itu menunjukkan apa? Bahwasannya suci dari hadas besar itu adalah syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Rasulullah mengajarkan bagaimana mandi besar setelah haid berhenti agar menjadi suci, lalu setelah itu salat, ya. Dan ini hanya ada dalam agama kita, agama Islam, subhanallah. Ya, makanya agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan kondisi manusia. yang mana kaum wanita pasti datang bulan sebelum nanti sampai masa menopause. Dan Islam sudah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Tidak hanya haid, ada istihadah, ada nifas, subhanallah. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena bisa memeluk agama Islam yang sangat mulia ini, yang sangat sempurna ini. Kita harus berbangga dengan agama yang kita peluk ini. Tidak perlu minder, tidak perlu ya merasa rendah diri, tidak. Justru subhanallah, ini agama yang luar biasa yang kita patut untuk al-iftikhar al-i'tizaz bihi, merasa mulia, merasa bangga. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain pernah berkata kepada kaum wanita, "Alaysa idza hadat ihda kullu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila salah seorang kalian wanita itu haid, maka dia tidak salat dan dia tidak berpuasa. Ya, hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah itu punya perhatian terhadap pendidikan wanita dalam hal ibadah seperti tahara. Wa fi hadzal qaul minhu sallallahu alaihi wasallam irsyadun lin nisa'i ala an tarka as-salati was-shaum yakunu min al-haid hal haydha. Rasul menjelaskan dan mengarahkan kaum wanita agar meninggalkan salat dan puasa tatkala sedang haid. Wa hadha tarku lis-salati hal al-hayd wadhihun min ajli an at-tahara mushtaratah fi sihhati as-salah. Kenapa enggak boleh salat? Karena ketika wanita haid itu tidak dalam keadaan bersuci. Tidak dalam keadaan suci. Padahal syarat sahnya salat itu adalah dalam keadaan bersuci. Meskipun wanita tersebut masya Allah ikhlas dalam melaksanakan salat, tapi ketika kondisinya dalam keadaan haid, maka tetap tidak sah karena dia berhadas besar, karena dia tidak dalam keadaan suci. Wa amma shaumu fala yushtarat lahu at-tahara fa kana tarkuhunna lahu ta'budan mahdha. Adapun puasa itu memang tidak disyaratkan bersuci. Terus kenapa wanita haid kok tidak boleh berpuasa? Kenapa? Padahal puasa tidak ada syarat bersuci. Maka ketika tidak boleh berpuasa itu adalah ta'abudan mahdha, murni perintah Allah. Ya, ta'abud. Karena memang ini syariat Allah, syariat Islam. Ya, wanita haid tidak boleh berpuasa. Ini yang ditetapkan dalam ajaran Islam, ya sudah. Sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan kita taat. Ya, ketika sudah Allah tetapkan hukum seperti ini, wanita haid tidak boleh berpuasa, maka kita menerima dengan penuh ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua hukum itu bisa di
4: mengetahui ilahnya, sebabnya dia memang ta'abbudi mahab, ya, dia memang benar-benar itu adalah ta'abbud yang kita harus tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kenapa ya tawaf itu 7 kali, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ya sudah ta'abbud, sudah kita yakini itu adalah syariat Allah yang pasti mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kaum wanita hal-hal yang berkaitan dengan mandi besar. Da'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an-nisa'a ila al-iqtisal litatahhur min al-hayd wal-janabah. Makanya hadis Aisyah beliau radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan bahwasanya Ummu Habibah binti Jahash pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Faqala laha, maka Nabi mengatakan, umkuthi qadra ma kanat tahbasuki tahbisuki haidatuki thumma utasili. Itu darah haid atau mungkin darah yang lain ya. Maka Rasulullah memberikan jawaban, ya, yaitu hendaknya engkau menahan, ya, hendaknya engkau menahan untuk tidak sholat, ya, sebatas pada hari-hari yang mana haid itu datang atau di masa haidmu. Ditahanlah dari melakukan sholat pada saat haid. Semua tasili, kalau sudah selesai maka mandilah. Ya, maka mandilah, yaitu mandi dari haid ketika selesai. Maka ini pun dapat dipahami bahwasanya Rasulullah menjelaskan hukum mandi besar bagi wanita yang selesai dari haid. Karena Nabi mengatakan thumma ghtasili, mandilah kamu, ya, mandilah, ya, ketika sudah selesai dari haid agar bisa suci badannya, ya. Subhanallah, bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ada juga kisah yang lain yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Ja'at Ummu Sulaim ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ummu Sulaim itu datang kepada Nabi. Faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Datang kepada Nabi Ummu Sulaim tersebut lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat.
6: ada kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

anaknya akan mirip dengannya. Fa arsyada an-nabiyyu an-nisaa ila wujub al-ightisal 'alayhinna lit-tatahhur min al-janabah. Wa akkada an-nabiyyu 'alayhi salatu wassalam wujubahu 'alayhinna bi ghuslihi ma'a Aisyah. Sebagaimana Nabi juga tidak hanya menjelaskan dengan ucapan, tapi juga Nabi jelaskan dengan praktek nyata. Ya, yang mana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Aisyah pernah menceritakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in baini wa bainahu wahidin. Aku, kata Aisyah, aku pernah mandi bareng sama Rasulullah dalam satu tempat, dalam satu wadah, satu bejana. Fayubadiruni hatta aqul da'ni da'ni. Dan beliau pun mendahuluiku mengambil air dari bejana tersebut, sehingga kata Aisyah, ya, sehingga aku mengatakan kepada Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku. Qalat wa huma junuban. Sedang

عليه وسلم للنساء إلى وجوب الاغتسال. Maka praktek nyata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mandi, mandi besar bersama Aisyah itu adalah takrir, ya, penjelasan beliau bagi para wanita tentang wajibnya mandi besar liibahati ma kana mahzuran alaihinna fi athna'il hayat, untuk menjelaskan bahwasanya tatkala masa-masa haid itu ada hal-hal yang dilarang seperti tadi, dilarang sholat, dilarang berpuasa, tapi setelah mandi besar maka sudah dibolehkan. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, mengajarkan tentang bersuci dari hadas yang besar, yaitu hayat atau jinabat ketika bermimpi basah dan melihat ada air. Jadi diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya di situ, Rasulullah pun mengajarkan bagaimana tata cara mandi besar tersebut. Dan itu pun diceritakan oleh Aisyah, karena Aisyah yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengetahui hal-hal yang mungkin privasi yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di luar. Ya, apa kata Aisyah atau hadis Aisyah dijelaskan bahwasanya Asma pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ghusl mahid, tentang mandi besar setelah suci dari haid. Faqal ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Ya, itu salah seorang dari kalian para wanita mengambil air dan bidara. Fatadhhur wa fatuhsinu tuhur. Kemudian ia bersuci dan benar-benar membaguskan, menyempurnakan dalam bersuci. Thumma tasubbu ala ra'siha. Kemudian dia menuangkan air di kepalanya. Jadi wanita menuangkan air, ya, di kepalanya. Fatadlaku dalkan syadidah. Kemudian memijat-mijat, ya, kepalanya, ya, memijat-mijatnya dengan kuat. Hatta tabluk syu'ul ra'siha, hingga meresap pada akar rambutnya. Thumma tasubbu 'alaiha al-ma'. Kemudian setelah itu dia tuangkan air ke seluruh badannya. Thumma ta'khud firsa mumassaka fatadhhur biha. Setelah itu wanita mengambil sepotong kapas yang sudah diberi minyak wangi yang digunakan untuk membersihkannya. Ya, faqalat Asma, maka Asma bertanya, "Wa kaifa tadhhur biha?" Ya, Asma bertanya, "Bagaimana cara membersihkannya?" Faqal subhanallah. Maka beliau pun mengatakan subhanallah. Tadhhurina biha? Ya. Tadhhurina biha, yaitu bersihkan dengannya. Ya, kamu bersihkan dengannya. Faqalat Aisyah faka'annaha aw ka'annaha tukhfi dhalika tattabi'in asara ad-dam. Ya. Lalu Aisyah berkata dengan melirihkan suaranya,

0: kamu bersihkan sisa-sisa darah tersebut dengan kapas. Jadi Aisyah ini ya ngomong dengan suara yang agak lirih gitu loh kepada Asma, kamu bersihkan sisa-sisa darah tersebut dengan kapas. Ya. Kemudian fasalatu an ghusl janabah. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi tentang mandi junub, mandi janabat. Ya, jadi Asma ini yang pertama bertanya tentang mandi setelah suci dari haid. Lalu setelah itu bertanya tentang ghusl janabah. Faqal, maka Nabi mengatakan ta'khud ma'a fatadhur. Ya. Fatuhsin atau fatahsun at-tuhur atau tablugh at-tuhur thumma tasub ala ra'siha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana tentang wanita yang mau bersuci dari jinabat. Ya, hendaknya seorang wanita mengambil air kemudian bersuci dan memperbagus bersucinya atau menyempurnakan bersucinya, kemudian menuangkan air di kepalanya sambil memijat-mijat hingga meresap pada akarnya. Setelah itu menuangkan air ke seluruh badannya, ke seluruh tubuhnya. Ya. Baik, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Faqad bayyana ar-rasul lin-nisa sifatal ghusl lit-tatahhur min al-haidh wal-jinabah. Maka dari hadis Aisyah yang di situ Asma bertanya kepada Nabi, Nabi telah menjelaskan bagaimana tata cara mandi besar, baik suci dari haid atau dikarenakan mandi besar karena jinabat atau junub. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ya mengajarkan, mendidik wanita muslimah ya agar bisa mengetahui syariat Allah yang begitu indah, yang begitu bagus dalam hal taharah, bersuci, itu bersuci dari hadas yang besar, itu mandi besar, baik karena selesai dari haid ataupun mandi besar dikarenakan jinabat atau junub. Ini yang bisa kita jelaskan ya pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, membimbing kita semuanya untuk ya berilmu dan juga beramal saleh dan istiqamah di atas ilmu dan amal saleh, istiqamah di atas itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan syarat bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah,
4: orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyiaran.

0: asma'ul husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara asma'ul husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung, disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
1: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Qul in

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Allahu Rabbul Alamin.
1: Yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
0: "Wa ana rabbukum fa'budun."
1: Yang artinya, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum.
1: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabbmu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa tahtada bi hadihi wa iktafa bi asarihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki keinginan. Keinginan manusia itu bermacam-macam. Tetapi ada satu keinginan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Manusia semuanya berusaha, bekerja, berjalan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi saudaraku rahimani rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki itu hanya terdapat di dalam hati, tidak bisa diraba, tidak dapat diperjualbelikan, dan kebahagiaan tersebut bukan dengan banyaknya harta, bukan pula dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta yang melimpah, pasti telah bahagia korun. Dan kalau seandainya kebahagiaan itu dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi, pasti telah bahagia Fir'aun, telah bahagia Namrud, telah bahagia Haman. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang didapat oleh seorang hamba di dalam mentaati Rabb-nya jalla wa ala dan utusannya alaihi assalatu wassalam. Dan ketahuilah bahwasannya kebahagiaan inilah, yaitu kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, merupakan sebab yang mengantarkan dia untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya kelak. Kebahagiaan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan dari hambanya kebahagiaan, maka niscaya Allah akan memberinya hidayah taufik, memberinya kemudahan untuk bertakwa, kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya, kemudahan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat daripada kebahagiaan. Kebahagiaan yang terdapat dalam hati, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di atas kebahagiaan di dalam dunia ini. Inilah surga dunia yang dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Saudara-saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menjadikan untuk kebahagiaan ini sebab-sebab yang apabila kita mencarinya, kita menjalankannya, maka dengan izin Allah kita akan meraih kebahagiaan yang Allah janjikan tersebut. Kaum muslimin, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan tersebut yang utama dan yang paling utama yaitu iman dan takwa, iman dan amal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik laki-laki atau perempuan, niscaya kami berikan untuknya kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi ketakwaan, keimanan, dan amal soleh inilah kunci kebahagiaan tersebut. Dan siapa menginginkan kebahagiaan tersebut, maka jagalah keimanan, bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama. Sebab yang lain, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini, saudaraku yang beriman, yaitu dengan melihat orang yang lebih bawah daripada kita dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan kesehatan. Jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tajzaru fi nikmatillah." Dzalika alla tajzaru fi nikmatillah. Rawahu Muslim. Lihatlah, kata Rasulullah SAW, kepada orang yang di bawahmu. Jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Sungguh yang demikian itu akan mendorongmu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selalu melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih bawah, maka niscaya akan berkurang kesedihannya karena keadaan yang dialaminya, atau bahkan akan hilang semuanya. Kemudian termasuk yang dapat menyebabkan seorang meraih kebahagiaan yang sebenarnya tersebut, yaitu apabila ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu yang tidak dia sukai, dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain. Dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain yang ada padanya. Maka niscaya apa? Dia akan mendapati nikmat-nikmat Allah yang banyak di samping musibah yang menimpanya. Dia akan dapati bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika itu jauh lebih banyak daripada musibah atau kesulitan yang dialaminya. Dia akan mendapati nikmat-nikmat baik secara duniawi, terlebih nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat iman, nikmat taufik, nikmat beramal, nikmat ketaatan, nikmat menjalankan perintah Allah, nikmat dapat menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya istighfar dan taubat merupakan sebab utama untuk meraih kebahagiaan tersebut. Karena setiap kesedihan, setiap kesulitan itu penyebabnya adalah karena dosa kita, karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghilangkannya adalah dengan taubat dan istighfar. Sebab taubat dan istighfar adalah sebab hilangnya dosa, maka dengan hilangnya dosa akan hilang juga kesedihan, sehingga kembali kebahagiaan diraih oleh seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dialah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bahagia dialah yang dalam urusan dunia melihat selalu kepada yang ada di bawahnya. Orang yang paling bahagia dialah yang apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya, bersamaan dengan itu dia melihat kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. بسم الله الرحمن الرحيم
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

0: hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
5: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. Hadis riwayat Bukhari.
4: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
5: Betul. Lebih baik diam. Jaga lisan. Jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat.
4: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
5: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
2: Renungan Suara Al-Iman.
7: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
4: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
7: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
4: Maksudnya apa, Pak?
7: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
4: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
7: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
4: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
6: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
2: Renungan Suara Al-Iman.

0: عبرة لأولي الألباب.
1: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya, akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang